0: Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgianta dan Tom Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

90,3 ya, Pro 2 Radio Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Netama Pro 2. Nah, gak kerasa ya, waktu udah menunjukkan pukul 7 lewat 8 menit yang biasanya ditandai dengan teman Pro 2 udah mulai siap-siap buat sarapan nih. Semoga untuk sarapan kamu hari ini menyenangkan ya, dan juga sesuai dengan selera.

Ya teman pro 2, dan semoga untuk teman pro 2 juga menjalani aktivitas pagi ini dengan maksimal ya. Walaupun terkadang sesuatu yang sudah kita rencanakan tidak berjalan dengan maksimal. Dan juga teman pro 2, jangan lupa untuk sarapan dengan menu yang sehat ya, karena itu dapat mengisi energi kita untuk sehari ke depannya teman pro 2. Oke teman pro 2, jangan kemana-mana, tetap di pro 2 dari Mulabot.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimenggunasi.
2: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH, senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, yang penting gol, gol, dan gol, jangan sampai ketinggalan.

0: Bang.
1: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

95,3 ya Pro 2 Radio Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih teman Pro 2. Nah, berhubung sekarang lagi weekend ya, jadi Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 seputar weekend. Yang pastinya dilansir dari rri.co.id. Akhir pekan sering dianggap sebagai waktu terbaik ya buat istirahat setelah menjalani rutinitas kerja atau sekolah yang padat. Namun kenyataannya tidak sedikit orang yang masih merasa stres meski sudah memasuki hari libur nih tahun Pro 2. Tumpukan pekerjaan yang belum selesai, tekanan pekerjaan, hingga aktivitas digital yang berlebihan itu dapat membuat pikiran tetap lelah. Nah, karena itu penting untuk manfaatin weekend dengan cara yang tepat agar tubuh dan pikiran benar-benar mendapatkan waktu untuk pemulihan nih tahun Pro 2. Salah satu cara sederhana untuk mengurangi stres saat akhir pekan adalah dengan mengurangi jadwal yang terlalu padat, di mana banyak orang tanpa sadar mengisi hari libur dengan berbagai kegiatan hingga waktu istirahat justru berkurang di tahun Pro 2. Nah, penelitian dari American Psychological Association menunjukkan bahwa waktu luang yang digunakan untuk aktivitas yang menyenangkan dan tidak menimbulkan tekanan dapat membantu menurunkan tingkat stres serta meningkatkan kesejahteraan psikologis, di mana menghabiskan waktu di luar ruangan juga dapat memberikan manfaat yang signifikan ya teman Pro 2. Nah, studi lain dari University of Exeter itu menemukan bahwa berada di lingkungan hijau seperti taman, kebun, atau area terbuka dapat membantu menurunkan tingkat kecemasan dan memperbaiki suasana hati nih tahun Pro 2. Nah, jadi gak perlu jauh, berjalan santai di taman kota atau menikmati udara pagi di sekitar rumah itu udah dapat memberikan efek positif bagi kesehatan mental nih tahun Pro 2. Selain itu, aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan peregangan juga efektif membantu mengurangi stres. Dimana menurut WHO, aktivitas fisik dapat merangsang pelepasan endorfin, yaitu hormon yang membantu meningkatkan perasaan bahagia dan mengurangi ketegangan nih teman-teman berdua. Nah, jadi buat teman-teman berdua yang mungkin nggak berencana mau kemana-mana gitu ya, maunya rebahan aja gitu. Ya mungkin itu memang bagus ya buat ngebantu memulihkan tenaga kamu. Tapi sesekali coba deh keluar ke lingkungan rumah mungkin ya, melihat yang hijau-hijau gitu, apalagi ini masih pagi, menikmati sinar matahari pagi itu pasti enak banget nih buat, dan bermanfaat pastinya buat tubuh kita. Jadi buat badan kita makin segar, makin semangat, sehingga nanti di hari Senin semua energi kita sudah terkumpul kembali dan siap menjalani minggu yang baru lagi nih teman-teman berdua. Oke, teman-teman berdua, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
0: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
0: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ingat hari ini? Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Ladi.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim. Lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi seputar Piala Dunia nih buat teman Pro 2 yang dilansir dari RRI.co.id. Spanyol memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1. Duel perempat final di Sofi Stadium Inglewood pada hari Sabtu 11 Juli 2026 berlangsung ketat hingga menit-menit terakhir. Kemenangan Spanyol ditentukan gol Mikel Merino pada penghujung pertandingan. Sebelumnya Fabian Rui membawa La Furia Roja unggul sebelum Charles De Ketelare menyamakan kedudukan ya tahun berdua. Nah sejak peluit awal dibunyikan, Spanyol langsung mengambil inisiatif serangan melalui penguasaan bola, di mana Belgia mendapat pukulan setelah Yuri Tielemans mengalami cedera saat pemanasan sehingga gagal dimainkan. Dominasi Spanyol belum membuahkan peluang berbahaya pada 15 menit pertama pertandingan. Belgia juga kesulitan mengembangkan permainan karena kalah dalam perebutan bola di lini tengah. Memasuki menit ke-21, Lamine Yamal melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, namun bola masih melambung sehingga belum mengancam gawang Thibaut Courtois. Courtois sempat menepis tembakan Dani Olmo, tetapi bola liar mengarah kepada Fabian Rui. Gelandang Spanyol itu langsung menyambar bola untuk membawa timnya unggul 1-0. Nah, Belgia akhirnya mampu memanfaatkan peluang terbaiknya menjelang turun minum. Sundulan Charles De Ketelare memanfaatkan umpan Timothy Castagne pada menit ke-41 mengubah skor menjadi 1-1.

Spanyol kembali memperoleh dua peluang emas yaitu Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal pada menit ke-62, namun Courtois tampil gemilang dengan menggagalkan kedua peluang tersebut. Kedua pelatih kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain untuk meningkatkan daya serang masing-masing tim. Spanyol memasukkan Ferran Torres dan Pedri, sedangkan Belgia memainkan Romelu Lukaku, Axel Witsel, dan Joaquin Seis. Petaka menghampiri Belgia ketika Courtois mengalami cedera setelah hydration break babak kedua, di mana kiper utama Belgia itu akhirnya digantikan Sidney Lamens pada menit ke-71. Memasuki 10 menit terakhir, pertandingan kedua tim saling menekankan mencari gol kemenangan, di mana Louis de la Fuente kemudian memasukkan Mikel Merino pada menit ke-86 menggantikan pemain depan. Nah, pergantian tersebut langsung membuahkan hasil. 2 menit kemudian, Merino memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi untuk membawa Spanyol unggul 2-1 pada menit ke-89 Netama Pro 2. Agar Netama Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Halo, selamat pagi teman Pro 2. Nah, sekarang udah jam 8 lewat 31 menit nih di studio teman Pro 2 waktu Indonesia Barat. Nah, itu tandanya kita akan mulai program Sepadan. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, teman Pro 2. Nah, senang banget dia bisa kembali hadir namanya teman Pro 2 di program Sepada. Nah, kita hari ini akan membahas tema eksplor ragam bahasa Aceh sebagai warisan budaya nih teman Pro 2. Nah, pernah enggak sih teman Pro 2 menyadari kalau misalnya bahasa Aceh ternyata punya banyak keragaman ya, meskipun sama-sama bahasa Aceh, logat, pilihan kata, hingga cara pengucapannya itu bisa beda ya di setiap daerah. Nah, ada yang khas dari Aceh Besar, ada yang khas Pidi, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Timur, hingga wilayah-wilayah lainnya nih teman Pro 2. Dimana keberagaman itu justru menjadi bukti bahwasannya Aceh begitu kaya. Jadi setiap dialek itu lahir dari sejarah, kebiasaan masyarakat, hingga perkembangan budaya di daerah masing-masing ini teman Pro 2. Walaupun berbeda pengucapan, semua tetap menjadi satu bagian dari identitas masyarakat Aceh, di mana bahasa daerah itu enggak sekedar alat komunikasi ya teman Pro 2. Di dalamnya tersimpan nilai sopan santun, cerita masa lalu, hingga cara masyarakat menjaga hubungan sosial. Nah, itulah kenapa bahasa Aceh itu jadi salah satu warisan budaya yang patut terus dilestarikan ya teman Pro 2. Apalagi kita lihat ya di berbagai daerah yang mungkin bahasa daerahnya sudah tertinggal kan, tapi kita tahu ya kalau untuk di Aceh lumayan sering ya masyarakat menggunakan bahasa daerah. Jadi memang kita menggunakan bahasa daerah itu bukan takut kita malu gitu, apalagi kita anak muda. Jadi kita nggak usah takut malu dianggap kayak kurang modern gitu ya, atau kurang kekota-kotaan gitu ya. Padahal dengan kita menjaga budaya kita, dengan menjaga bahasa daerah kita, itu adalah kita jadi satu langkah juga untuk menjaga warisan budaya dari leluhur nih teman Pro 2. Nah, jadi kita nanti akan bahas-bahas lagi ya hal menarik pastinya tentang bahasa Aceh yang akan kita bahas setelah lagu berikut ini. Tapi jadi jangan kemana-mana, buat teman Pro 2 harus tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRM Labo, karena nanti kita akan bahas lagi dan tiap menghadirkan lagu darinya Selena Gomez, Ceu Nave.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy, yang mulai dipakai sejak tahun 1974, menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
2: Halo teman Pro 2, masih bareng Tia nih teman Pro 2. Kita balik lagi ke program Sepada. Kita masih di pembahasan tema ekspor ragam bahasa Aceh sebagai warisan budaya nih teman Pro 2. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan media sosial ya, bahasa daerah ternyata punya kesempatan yang besar untuk terus dikenal nih teman Pro 2. Dimana banyak anak muda itu udah mulai menggunakan bahasa Aceh dalam bentuk konten video, podcast hingga media sosial sebagai bentuk rasa bangga terhadap budaya sendiri nih teman Pro 2. Nah, melestarikan bahasa Aceh sebenarnya itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana ya. Misalnya, membiasakan berbicara menggunakan bahasa Aceh di rumah, mengenalkan kosakata kepada adik ataupun teman, hingga ikut mempromosikan budaya daerah melalui konten-konten kreatif pastinya. Nah, bahasa yang terus digunakan akan tetap hidup nih teman Pro 2. Sebaliknya, jika mulai ditinggalkan, lama-kelamaan bahasa itu bisa semakin jarang nih terdengar atau bahkan udah hilang gitu ya. Karena itu generasi muda memiliki peran yang penting ya untuk ngejaga agar bahasa Aceh tetap lestari dan terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, jadi mulai sekarang ayo nih kita lebih bangga menggunakan bahasa Aceh sebagai bagian dari identitas dan kekayaan budaya yang kita miliki teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sebelum kita mengakhiri ya, karena ini udah mulai masuk ke segmen closing ya, semoga obrolan singkat pagi ini tentang eksplor ragam bahasa Aceh sebagai warisan budaya bisa jadi pengingat ya bahwa bahasa Aceh adalah identitas yang harus terus dijaga dan dibanggakan pastinya. Nah, terima kasih teman Pro 2 udah mewawali pagi bersama Pro 2. Jadi tetap semangat, terus berkarya, cintai budaya lokal, dan jadilah generasi yang bangga menggunakan bahasa Aceh. Nah, jadi teman Pro 2 setelah ini jangan kemana-mana, karena nanti kita di jam 9 akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Musicpreneur nih teman Pro 2. Jadi dengan dimulainya nanti program Musicpreneur dan akan berakhir pula perjumpaan kita pada pagi ini nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, Tia juga mohon maaf apabila tadi selama siaran dari subuh tadi sampai nanti sekarang udah mau menjelang jam 9 pagi ada kesalahan ataupun kekeliruan, Tia mohon maaf. Jadi Tia pamit undur diri sebelum nanti kita akan mengikuti program Musicpreneur. Jadi Tia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Pagi hari ini gue udah gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol bareng salah satu penyanyi muda nih ya. Dan buat lo yang pengen ikutan juga, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Dan sekarang gue gak sendirian karena ada Mas Rio Nandabumi dan juga Veva. Halo.
1: Oh, halo semua musik.
0: Pagi. Wah, gimana nih pagi hari ini Mas dan Veva? Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah, benar. Dan sekarang gak sendirian karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya hari ini aku bawa cewek cakep.
0: Wis. Aduh.
1: Tinggi.
0: Yes.
1: Ya, tinggi dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta dan dia singer dan juga dancer.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dia kalau dancer jago deh.
0: Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan langsung aja kali ya.
1: Ya, ini dia Veva.
2: Halo, semuanya.
0: Halo. Pagi Veva. Jadi Veva ini penyanyi gitu ya.
2: Betul.
0: Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Veva?
2: Dari umur 6 tahun.
0: Sebenernya. Dari umur 6 tahun dari
1: kira belum sebelum lahir udah nyanyi.
0: Dari brojol oe-oe-nya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun gitu ya. Emang iya. Dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Veva nyanyi akhirnya keterusan nyanyi.
2: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
0: Okay.
2: Awalnya betul.
0: Okay.
2: Di situ mulai bukan jadi passion utama aku. Mm-hmm. Terus pas 6 tahun aku suka ke nyanyi. Jadi dari situlah mulai suka nyanyi gitu.
0: Okay. Berarti awalnya dari modeling dulu.
2: Betul, modeling.
0: Pantesan ya Mas ya tinggi ya.
1: Tinggi.
0: Cocok emang ya. Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Veva ini ngapain biasanya?
2: Aku masih sibuk sekolah sih.
0: Mm-hmm.
2: Ya, sibuk dengan sekolah.
0: Oke. Okay.
2: Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih kayak OSIS gitu-gitu.
0: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa Veva?
2: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya.
2: Iya, Senin udah masuk sih.
0: Oh, Senin udah masuk. Oke. Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
2: Pengennya sih gitu ya.
0: Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas.
1: Betul. Pengennya
0: segitu. Karena apa? Jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya.
1: Iya, Senin macetnya luar biasa.
0: Waduh, iya sih ini ya, teman Pro 2.
1: Macet itu gara-gara anak sekolah.
0: Benar. Oke. Dan Veva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
2: Betul.
0: Oke, judulnya apa nih Veva?
2: Generasi Lampu Strobo.
0: Wow. Kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, Gen apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
2: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
0: Okay.
2: Di era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas. Jadinya banyak banget hal-hal yang masuk ke Gen Z gitu. Termasuk Generasi Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas inilah gitu.
0: Okay. Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini enggak? Oh ya, by the way, ini siapa yang nulis lagu ini?
2: Om Rio.
0: Kayaknya ini mah ceritanya Mas Rio ini ya, kayaknya ya.
2: Tapi aku juga gak relate sih.
0: Oh, gak relate juga.
1: Karena kan aku masih Gen Z kan.
0: Oh, benar.
1: Makanya aku berteman sama Veva karena kita Gen Z.
0: Oh iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih Mas.
1: Iya, jadi Veva ini salah satu artisnya Nandabumi.
0: Okay.
1: Ya, salah satu diantara sekian banyak.
0: Mm-hmm.
1: Dan kenapa aku ambil dia, karena salah satu bertalenta gak hanya sekedar bisa nyanyi, tapi dia bisa dance.
0: Okay.
1: Kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia, kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya, mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
0: Sekarang lagi hype juga kan.
1: Benar, nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya. Iramanya lebih ke kayak seperti itulah yang sekarang lagi hype. Salah satu Generasi Lampu Strobo, kita singkatnya Generasi Strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
0: Benar.
1: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Veva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan? Jadi di situ kan lampu kelap-kelip, strobo istilahnya. Tapi dia nggak tahu kalau lagi seneng-seneng di klub ngumpul sama teman-teman gitu hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
0: Oh iya iya iya.
1: Dia kan harusnya tetap belajar, dia kan tetap tetap yang apa yang dia udah harus jalannya setiap hari. Tapi tiba-tiba sekarang generasi Z, kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Ya kan lagi happy-happy, seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
0: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini gitu ya.
1: Sedikit agak unik. Sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik ngobrol sama dia dulu. Nanya sama dia kalau di sekolah anak-anak kayak gimana. Jadi cerita tuh kalau yang ini gini, kayak gini. Ah udah aku bikinin, nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana. Wah ini relate gitu.
0: Oke. Jadi ada brainstormingnya gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, karena kan gak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan.
0: Iya benar. Kayaknya kepala sekolah juga salim sama Mas Rio.
1: Diterima juga enggak ya kan.
0: Iya benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Veva ini, teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: dan juga Feva dan juga Mas Rio Nana Bumi di Music Planner.
1: Let's go.
0: Yes, sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Betul. Tapi ini single pertama dari Feva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke. Kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya gitu ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya, yeah. Bisa gitu kan. Digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Oh iya. Bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede bersepeda bareng pacar kayak gitu ya, atau pasangan kayak gitu ya, mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik gak sih, Feva, pas terutama pas udah ada ininya MV-nya ya?
1: Iya.
0: Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik gak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di lapangan Banteng Jakarta.
0: Oke.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat lapangan Banteng.
2: Hah? Sekarang. Iya.
1: Datangnya itu maksudnya baru lihat kayak wow, udah dalamnya kayak gini ya gitu.
0: Oh.
1: Karena biasanya
0: malah
1: lewat doang.
0: Iya.
1: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto wisuda.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih.
2: Yeah. Gitu. Oh, tapi Monas udah pernah ke Monas kan?
1: Monas udah pernah.
0: Kalau belum, abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja sih.
0: Itu tantangan sih emang. Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya itu ya.
0: Iya. Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga gak?
1: Recording enggak sih sebenarnya. Lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi aku banget lagunya.
1: Jadi aku enjoy.
0: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarainnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent Nada Bumi, salah satunya Feva, itu di awalnya gitu, karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting. Besok langsung rekaman ya, udah langsung, wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simpel, lagu dikirimin. Mereka latihan seminggu, dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Feva udah oke gak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol. Temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi target si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu shift itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti ditweak aja di studio. Kurang ini diulang, atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu. Siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio, habis waktunya.
0: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting, Mas Rio sempat dampingin juga?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas, cara ngerahinnya supaya ini satu hari take atau
2: setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti.
1: Iya, setengah hari.
0: Oke.
2: Sama nongkrong-nongkrongnya kan.
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibandingkan syutingnya sebenarnya.
1: Betul ya.
0: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
2: karena
0: caranya?
2: Karena kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru lapangan Banteng tuh 2 talent ya, kamu sama Rian. Betul.
0: Nah,
2: sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi. Itu 8 talent gantian. Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu. Nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini ya gini, nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah, mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis ya benar-benar selesai satu gitu. Nah, di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Sekitar 26 kan. Nah, ini kan silih berganti nih, harus dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 atau 5?
1: 4 lagu
2: yang 4 sudah kerekam.
0: Wow.
2: Ya kan, masih okay. banyak lagunya yang belum direkam.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan harus bukan kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga, tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke, okay. Wah, keren banget, keren. Kalau Veva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan, karena Veva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah, terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Veva buat bagi waktu nih?
1: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu, lagu yang dikasih sama Om Rio, aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi. I love singing, so itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
0: Gitu. Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya. Betul. Kapan harus ngapalin lirik,
1: wajib.
0: Terus juga koreo karena ada dance ya kan ya.
2: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting nggak fals. Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua, karena kan dia yang lebih ngerti. Kalau aku jadi koreografer.
0: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan? Enggak ya.
2: Pokoknya kalau lagu gini tuh aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakili, ya Om, aku bisa
1: paham.
2: Om gitu.
0: Karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
2: Betul. Dia udah mainan dia lah.
0: Iya. Oke. Wah, seru banget, dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang project kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
2: Sudah, karena target dia 24 lagu kan.
0: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Veva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
1: Tentang move on.
2: Move on.
1: Move on.
0: Yeah. Oh, move on. Ceritanya tentang apa tuh?
2: Jadi move on ini lagu lama aku dulu. Mm-hmm. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Mm-hmm. Nah, sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Oke, patah hati patah gitu ya. Oke.
1: Okay.
0: Galau.
2: Dia harus move on. Nah, bagaimana cara move onnya ini? Ya dia lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate enggak sama lagu? Ini ditulis juga sama Mas Rio ya berarti.
1: Iya, betul.
0: Oke, relate enggak sama apa tadi judulnya?
2: Move on.
0: Move on.
1: Relate sih.
0: Relate.
1: Yeah.
0: Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
1: Pastinya pernah.
0: Oke, pastinya pernah.
1: Uh-uh. Dan menurut aku lagunya juga apa ya? Jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati, karena patah hati itu nggak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
1: Jadi ya pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti nih?
2: Karena ini baru rilis di bulan ini yang lagu perdananya ini kan, jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya.
0: Juli.
2: Mungkin Agustus.
0: Agustus. Oke. Okay. Sebentar lagi ya kayaknya.
1: Oke.
2: Jadi ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Oke. Sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit nggak nih, Feva nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo.
1: Oh.
0: Lirik bisa, yang paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit.
1: Boleh.
0: Oke. Silahkan.
1: Generasi love stroke, selalu ke klub, selalu ke klub, hirup asap, lepas beban, tapi esok tetap susah. Generasi love stroke, selalu ke klub, selalu ke klub, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
0: Oke, keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
1: Ada.
0: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
1: Yes.
0: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
1: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu di MV-nya langsung.
0: Wow, gitu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
1: Iya,
2: ngedance sendiri dia dengan panas-panasnya lapangan.
1: Betul.
0: Wow, keren banget. Kayaknya emang udah talentanya udah banyak
2: karena,
0: ya.
2: Karena dia panas sama banteng, dia syuting. Aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
1: Itu godaan sih jujur.
0: Oke. Wah, keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
1: Harapannya aku bisa menjangkau lebih banyak orang, terus juga lagu aku makin didengar sama orang-orang juga. Aku bisa juga mewakili perasaan-perasaan orang lain lewat lagu-lagu aku, dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
0: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
2: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis Nada Bumi ya. Mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini, dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang, dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om, kayak gitu kan.
0: Oke.
2: Kayak misalnya perukan dulu nih rambutnya lurus nih.
0: Iya, benar.
2: Karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya.
0: Oke.
2: Nah aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini gitu. Jadi lebih keren, lebih asik ngeliatnya gitu.
0: Iya. Oke. Wah, keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman-teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva bisa di mana nih?
1: Spotify, YouTube.
0: Oke.
1: Ada, udah di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin ya teman-teman.
0: Oke. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
1: Federica hanya 2.underscore.
0: Oke. Sip. Langsung aja teman-teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Music Planner kali ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Jakarta teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit teman Pro 2 setelah Spada dan juga Music Trainer kali ini nanti.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melaboh Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Senang banget ya kembali ada Faiz nemenin kamu untuk di edisi siar Sabtu di tanggal 11 Juli 2026. Dan teman Pro 2, tadi baru aja kamu ikuti Music Trainer Relay Pro 2 Jakarta. Saat ini kamu kembali mendengarin siaran Pro 2 RRI Melaboh yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melaboh Aceh Barat. Yang pastinya Faiz bakal nemenin kamu nih sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi paling baik buat teman Pro 2 dimanapun berada yang lagi beraktivitas ataupun juga untuk kamu yang lagi istirahat ya, menikmati suasana weekend. Selamat menikmati weekendnya aja ya teman Pro 2. Dan kali ini aku bakal hadirkan nih ada Bruno Mars, That's What I Like ya, yang bakal mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini. Tetap terus stay tune ya di 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 yang masih stay tune nih barengan Faiz di pagi hari ini, ataupun juga untuk kamu yang baru aja dengerin ya, selamat pagi menjelang siang aja nih. Lagi pada ngapain sih teman Pro 2 di hari Sabtu ini? Mungkin untuk kamu yang gak beraktivitas pastinya sedang apa ya? Sedang menikmati hari libur ya teman Pro 2. Mungkin ada yang lagi nyuci juga, ada yang lagi beres-beres, ataupun ada yang lagi rebahan ya teman Pro 2. Gak apa-apa ya, nikmatin aja hari liburnya. Apalagi nanti di hari Senin itu pasti banyak banget kegiatan-kegiatan yang sudah menanti kamu ya teman Pro 2. Nah, untuk teman Pro 2 yang kelihatannya di pagi hari ini pengen dengerin lagu kesayangan kamu, boleh banget nih teman Pro 2 di Pro 2 Hits List ya, kita bakal terima untuk teman Pro 2 yang pengen request. Kamu boleh WhatsApp aja di 0811 6877903, ataupun kamu boleh DM Instagram Pro 2 Melabuh ya teman Pro 2. Nanti bakal aku puterin nih lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di pagi menjelang siang hari ini ya, sambil melakukan aktivitas ataupun sambil beristirahat pastinya. Dan Faiz masih punya banyak nih lagu-lagu enak yang bakal nemenin suasana pagi menjelang siang hari ini. Salah satunya seperti lagu yang berikut ini, ada Pitbull ya featuring Jennifer Lopez with We Are One.

0: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
1: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
0: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Thomas Hakim.
1: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
0: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
1: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
0: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
1: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
0: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
1: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
0: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
1: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
0: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

50,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. JKT48 ya, lewat Fortune Cookies yang sudah disenangi nih sama Lara, dan juga tadi ada miliknya TWS ya, yang disukai sama Uyun di Suwak Raya. Oke, selamat siang untuk teman Pro 2 yang sudah gabung di 0811-6877-903. Untuk kamu yang masih pengen aku puterin lagu-lagu kesayangannya di pagi hari ini, boleh banget ya teman Pro 2, kamu boleh WhatsApp di 0811-6877-903 ataupun boleh nge-DM di Instagram Pro 2 Melabu. Dan teman Pro 2, untuk saat ini kemudian mengakses kecerdasan buatan atau AI, itu banyak orang mulai menggunakannya untuk mencari informasi kesehatan. Nah, bahkan ini meminta diagnosis ya berdasarkan gejala yang dirasakan. Padahal ya teman Pro 2, AI ini tidak dapat menggantikan pemeriksaan dokter, dan penggunaan yang keliru justru berpotensi menimbulkan dampak yang membahayakan. Nah, siapa nih yang sering banget kayak ngerasa pusing ya, atau mungkin demam, tiba-tiba kamu itu gak periksanya ke dokter tapi tanyanya ke AI. AI, apa nih yang menyebabkan saya pusing ya? Terus nanti AI-nya jawab ini. Terus AI, apa nih obatnya gitu, ya kan? Kalau misalnya kamu punya kebiasaan yang satu ini ya teman Pro 2, kayaknya harus segera kamu tinggalkan. Karena memang menurut dokter sekaligus influencer kesehatan ya, Dr. Aditya Surya Pratama mengatakan, terlalu sering berkonsultasi mengenai gejala penyakit kepada AI ini dapat menimbulkan resiko karena jawaban yang diberikan belum tentu akurat teman Pro 2. Bahkan respon AI ini bisa memicu kecemasan hingga membuat seseorang salah mengambil keputusan terkait kesehatannya. Ya teman Pro 2, ia juga menjelaskan dalam dunia teknologi dikenal istilah AI hallucination ya, yaitu kondisi ketika AI memberi jawaban yang terdengar sangat meyakinkan, tetapi sebenarnya tidak akurat atau bahkan keliru nih teman Pro 2. Nah, masih dilatih menggunakan data dalam jumlah besar, AI ini tidak memiliki kemampuan melakukan penilaian klinis secara langsung terhadap keluhan kamu nih teman Pro 2. Jadi sekali lagi ya teman Pro 2, AI ini tidak bisa melakukan palpasi atau pemeriksaan fisik, dan AI juga tidak bisa mendengarkan suara paru-paru menggunakan stetoskop maupun mengetahui riwayat genetik spesifik seseorang secara nyata teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu datang ke dokter ya atau ke tenaga medis, kan itu pasti diperiksa dulu ya pakai stetoskop. Nah, sementara kalau di AI kan itu enggak ada ya teman Pro 2. Jadi dia cuma menduga-duga aja kalau kamu misalnya sakitnya ini dan ini ya teman Pro 2. Jadi mulai dari sekarang kalau kamu punya kebiasaan dikit-dikit tanya AI, enggak semuanya harus ditanyain ya, termasuk masalah kesehatan kamu.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
4: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
5: Turn the headphone up. Check.

93 FM Pro 2 Rari Melabu, teman terbaik kamu. Udah pukul 10 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 yang udah kelihatannya ngantuk gitu ya, apalagi dari tadi pagi udah beraktivitas, kamu bisa ngopi dulu nih teman Pro 2, biar tambah semangat, biar gak ngantuk ya. Karena Faiz masih bakal terus nemenin kamu sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah memang ya teman Pro 2, banyak yang bilang katanya kalau kopi ini bisa membuat kamu tambah semangat dan bikin kamu tambah lebih fokus lagi nih dalam melakukan aktivitas. Nah tapi banyak yang bertanya-tanya juga nih teman Pro 2, apakah minum kopi setiap hari itu aman untuk kesehatan? Nah bagi mereka yang sehat teman Pro 2, kopi mungkin memberikan manfaat tertentu ya kan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Tapi bagi mereka yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi, ini harus benar-benar diperhatikan ya teman Pro 2. Karena memang menurut Dr. Yoyok Bekti Prasetyo, komponen kunci dalam kopi yang perlu diwaspadai adalah kafein, di mana zat ini dikenal memiliki efek stimulasi pada sistem saraf pusat sehingga membuat tubuh terasa lebih segar dan terjaga. Namun di balik efek positifnya, kafein juga dapat memicu peningkatan tekanan darah, di mana kafein ini bekerja dengan menghambat reseptor adenosin di otak yang biasanya bertugas menenangkan aktivitas saraf. Ketika reseptor ini terhambat, tubuh merespon dengan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah yang pada akhirnya menyebabkan tekanan darah naik nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, dari hasil penelitian di Kabupaten Malang ditemukan bahwa 61,1% responden itu memiliki tekanan darah pada kategori hipertensi tahap 1, yakni berkisar antara 140 sampai 159 mmHg ya teman Pro 2. Nah menariknya semua responden dalam penelitian ini memiliki kebiasaan konsumsi kopi dalam kategori sedang, yakni antara 600 sampai 800 mili per hari. Nah teman Pro 2, tak hanya faktor konsumsi kopi aja, usia dan jenis kelamin ternyata juga mempengaruhi tingkat resiko seseorang ya terhadap hipertensi, di mana dijelaskan perempuan khususnya yang telah memasuki fase menopause ya itu lebih rentan terhadap dampak buruk dari konsumsi kopi teman Pro 2. Nah selain itu usia rata-rata responden dalam penelitian ini adalah 50 tahun, yang berarti mereka termasuk dalam kelompok usia dengan risiko hipertensi yang tinggi. Nah memang teman Pro 2, menikmati kopi ya itu tidak hanya sekedar menikmati rasa aja, tapi kopi juga telah menjadi bagian tradisi, apalagi minumnya di warung kopi ya kan. Dan ini juga sudah menjadi tren juga ya, anak-anak muda zaman now itu banyak menghabiskan waktu mereka setelah beraktivitas ya duduk di warung-warung kopi kekinian, di kafe-kafe. Dan tentunya ini harus diimbangi juga nih teman Pro 2 dengan pola hidup sehat. Jadi kuncinya itu satu ya teman Pro 2, konsumsi dengan bijak dan jangan berlebihan. Nah terutama untuk kamu nih yang punya riwayat hipertensi, harus benar-benar memperhatikan untuk kebiasaan minum kopi ini ya. Kalau bisa jangan terlalu sering juga, tapi kalau memang kira-kira kepengen ya gak apa-apa teman Pro 2, asalkan jumlahnya itu sesuai dengan kebutuhan kamu.

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
0: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
0: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Angka tersebut, K, merupakan singkatan dari kilo, yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu, seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu, dan 10K berarti

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Nabila Taqiyah lewat Cegil yang sudah hadir ya, menemani teman Pro 2 di suasana siang hari ini. 4 menit lagi nih menuju pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk kamu juga nih teman Pro 2 yang lagi mempersiapkan untuk menu makan siang di hari ini, ya selamat menikmati apa ya, lagi selamat memasak aja gitu maksudnya ya. Kok menikmati si Faiz ya. Iya, pastinya tuh teman Pro 2 yang mungkin gak sempat masak, nanti kamu bisa beli aja ya. Sekarang kan gampang ya teman Pro 2, gak mesti harus ribet-ribet masak. Apalagi kalau misalnya kamu di rumah sendirian, keluarga yang lain udah pada jalan-jalan ya, ada yang udah liburan juga. Nah mending daripada ribet-ribet masak, mending beli aja. Dan nanti juga aku bakal ngomongin soal kuliner juga nih teman Pro 2 di UMKM Corner. Itu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Nah untuk kamu pecinta mie ayam, kamu nanti bisa stay tune aja di sini ya. Bisa dengerin di frekuensi 90,3 FM ataupun bisa nonton live di YouTube RRI Melabu. Nanti Pes bakal berbincang-bincang bersama owner mie ayam Nanggro teman Pro 2. Mungkin untuk sebagian yang udah pernah beli pasti tahu ya mie ayam Nanggro. Tapi untuk teman Pro 2 yang belum tahu di mana sih lokasinya, kamu bisa dengerin aja, nanti kita bakal bahas ya bersama ownernya langsung nih mie ayam Nanggro. Dan untuk teman Pro 2 juga yang pengen tanya-tanya, nanti boleh banget kamu bisa kirim pesan WhatsApp-nya di 0811-6877-903 ataupun kamu bisa komen di live YouTube RRI Melabu.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau marah.
1: Yang?
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh,

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Kalau ngomongin soal menu makan siang ya teman Pro 2, yang pastinya untuk sebagian orang ada yang kayaknya lebih suka masak sendiri ya. Tapi ada juga sebagian kayaknya enggak mau ribet, ya udah beli aja. Tapi kalau Faiz, makan siangnya apa untuk hari ini? Kebetulan saya enggak bawa apa-apa dari rumah teman Pro 2, karena tadi sarapannya juga udah agak telat ya, sekitar jam 9 lewat dikit lah ya, sebelum ke radio itu sarapan dulu di rumah. Jadi kayaknya jam segini juga masih kenyang ya, masih 2 jam sarapannya, jadi masih kenyang banget. Tadi juga sarapannya lumayan banyak ya, nasi goreng ya teman Pro 2. Bisa dibayangkan gimana kalori yang saya konsumsi untuk hari ini. Jadi selain tetap makan yang enak ya teman Pro 2, kita harus memperhatikan jumlah kalori yang kamu konsumsi setiap harinya. Jangan sampai berlebihan juga nih teman Pro 2, karena selain makan kekenyangan itu bisa bikin kamu tambah gak fokus dan ujung-ujungnya ngantuk ya teman Pro 2. Nah, ngomongin soal menu makanan juga nih teman Pro 2, ada sebagian orang yang lebih senang bawa bekal dari rumah ya, selain memang mereka bisa memilih atau memilah makanan lebih sehat ya dari dapur rumah sendiri. Membawa bekal juga mengajarkan kamu rasa tanggung jawab, bahkan bisa berhemat ya teman Pro 2. Jadi ahli diet dari Dietetians Association of Australia, itu ada Temis Chrysidis, mengatakan kalau membawa bekal dari rumah itu bertujuan untuk memastikan kamu makan siang dengan menu yang sehat. Jadi menurutnya makan siang yang sehat itu mampu membuat kamu kenyang lebih lama. Dengan begitu kamu bisa melewati kegiatan dalam satu hari dengan baik. Jadi benar banget ya teman Pro 2, kalau misalnya kamu mempersiapkan makan siang di rumah, kamu bisa pastikan apa aja yang perlu kamu bawa, apa yang perlu kamu masak, dengan bahan-bahan yang tentunya lebih sehat dan lebih sesuai dengan kebutuhan kamu. Tapi kalau misalnya kamu beli di luar ya kan, takutnya kamu kalap semua makanan kamu beli dan ujung-ujungnya itu kamu gak habisin dan mubazir. Kan sayang banget ya teman Pro 2. Jadi boleh-boleh aja sih beli makanan di luar kalau misalnya kamu lagi kepengen makan sesuatu, ataupun mungkin kamu gak mau repot-repot masak di rumah, ya gak apa-apa ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya udah keseringan juga, untuk kamu itu juga gak baik banget ya untuk kesehatan dan juga untuk kantong kamu pastinya ya kan. Oke teman Pro 2, untuk kamu jangan beranjak kemana-mana ya, tetap terus stay tune di 90,3 FM, karena Faiz masih punya banyak nih lagu-lagu enak yang akan nemenin suasana siang hari kamu seperti yang satu ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa balik sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sesaat lagi kita di program UMKM Corner ya. Nanti Faiz juga bakal berbincang-bincang nih bersama owner Mie Ayam Nanggro. Ada Kak Rita Tauhidah. Nah, teman Pro 2 yang pengen dengerin, kamu bisa dengarkan di frekuensi 90,3 MHz ataupun bisa dengerin di aplikasi RRI Digital. Dan bisa nonton siaran live-nya di YouTube RRI Melabu. Jangan kemana-mana ya, tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro2 di mana pun berada. Senang banget kembali ada Faiz nemenin kamu di program kesayangan kamu tentunya UMKM Corner untuk edisi siar Sabtu di tanggal 11 Juli 2026. Dan teman Pro2, untuk di siang hari ini Faiz bakal berbincang-bincang nih bersama salah satu pelaku usaha UMKM ya. Ada Kak Rita Tauhida, ini owner Mie Ayam Nanggro. Nah, saat ini Faiz juga sudah terhubung melalui via Zoom. Langsung kita sapa aja. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Kak Rita.
2: Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
1: Iya, gimana suara saya? Kedengaran jelas nggak nih, Kak Rita?
2: Alhamdulillah jelas. Suara saya jelas, Kak?
1: Iya, jelas banget nih, Kak Rita. Ya, di layar kita juga jelas nih, Kak Rita, gambarnya nih. Oke, gimana kabarnya Kak Rita untuk siang hari ini? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, sedikit nervous.
1: Mungkin ini kali pertama ya Kak Rita ya?
2: Iya.
1: Kali pertama ya, first time ya. Wajar mungkin agak sedikit nervous ini.
2: Iya, yeah, benar.
1: Tadi saya pikirnya Kak Rita bisa hadir ke studio ya, kita lebih enak lagi ngobrolnya. Tapi gak apa-apa, siang hari ini kita ngobrolnya lewat Zoom aja ya Kak Rita. Mungkin next time ya nanti ya, boleh sekali-sekali main-main ke studio ya.
2: Insyaallah.
1: Oke, okay. Baik teman Pro2 di manapun berada, untuk kamu yang pengen tanya-tanya nanti silakan kamu bisa WA ataupun juga bisa komen di YouTube RRI Melabo ya. Baik, Kak Rita, ini bisa diceritakan enggak awal mula mulai jualan mie ayam Nanggro ini kapan?
2: Baik, jadi pertama kali kita jualan offline itu pas 31 November 2025 ya. Itu pertepatan sekali hari pertama mati lampu.
1: Ya, mati lampu tahun lalu ya berarti ya?
2: Iya, tahun lalu. Nah, bulan 11 itu kan lagi okay. Yang blackout itu. Benar. Jadi di hari kita soft openingnya pas di tanggal 31 November itu. Iya.
1: Oke, berarti masih berapa bulan hitungannya? 7 bulan, jalan 7 bulan lah ya, lebih kurang ya.
2: Iya, masih baru.
1: Masih baru banget. Kenapa kepikiran jual mie ayam ini? Kenapa enggak yang lain-lain aja?
2: Yang lain-lain ya. Jadi sebenarnya sebelumnya kita udah sering juga jualan online ya. Jadi di online dulu kita sempat jualan beberapa jajanan, kayak jajanan Korea, jajanan Jepang, dan beberapa jenis makanan-makanan kekinian gitu. Yeah. Dan di antaranya kita juga pernah open PO mie ayam gitu. Kemudian dari semua jenis makanan yang kita jual tuh ternyata yang paling banyak peminatnya itu ya mie gitu. Karena mungkin orang kita, orang Aceh suka makan mie kan. Makanya terus keingat, kepikiran kalau buka warung menu apa nih yang mau kita buat. Karena memikirkan yang tadi itu, makanya kita putuskan untuk jualan mie ayam gitu.
1: Berarti serius jualan mie ayam tuh sejak bulan November kemarin lah ya.
2: Iya benar.
1: Ini jualannya di mana Kak Rita?
2: Nah, kita jualannya agak di kampung dikit bang, ini di jalan PTRGM, Rantau Panjang Timur, dekat dengan perumahan Gria Mahoni ya.
1: Oke. Oh, berarti ini jualannya di rumah?
2: Iya, di ruko.
1: Oh, di ruko, oke. Jadi untuk yang mau makan langsung juga bisa ya, makan di tempat bisa juga ya?
2: Iya benar, sekarang kita jualnya makan di tempat, sama kalau ada yang kurirkan, ya kita kurirkan kayak gitu.
1: Nah kalau untuk jam bukanya dari jam berapa, tutupnya jam berapa nih?
2: Untuk sekarang kita bukanya jam 12 sampai jam 18 saja bang.
1: Sampai sore aja nggak malam?
2: Sampai sore aja untuk sekarang. Kalau sebelumnya sebenarnya kita sempat buka dari jam 11 sampai jam malam. Cuman karena kita masih kerja sendiri, terkendala dengan karyawan, jadinya memutuskan untuk buka jam segitu aja dulu. Nanti insya Allah kedepannya akan diperpanjang lagi durasinya.
1: Oke. Ya, karena memang ini untuk menjaga kualitas juga ya Kak Rita ya. Biar gak keteteran nih ya kan. Nah Kak Rita, ini kan kalau ngomongin soal mie ayam berarti ini produksi sendiri.
2: Iya, mie ayam Nanggro ini seperti namanya ya, mie ayam Nanggro gitu. Kita sebenarnya nggak pernah ke Jawa kan makan mie ayam asli gitu kan, sering makannya di sini. Memang kalau mayoritas mie ayam yang ada di sini di Aceh ini kan rata-rata manis ya bang ya.
1: Benar.
2: Jadi mie kita itu agak lebih gurih dan segar gitu. Kemudian kita juga bikin mienya homemade gitu. Ayamnya juga kita belinya di pasar, nggak langsung dipotong orang pasar, kita yang potong sendiri gitu. Kita bersihkan dulu, makanya bentuk kan ayamnya itu agak besar-besar gitu. Jadi seperti itu.
1: Berarti semuanya dibuat sendiri ya, Kak Rita ya?
2: Benar, mulai dari mie-nya, terus kerupuknya, pangsitnya juga. Kita juga ada jual beberapa apa namanya menu lain ya, kayak pangsit tumis, pangsit goreng, dimsum juga. Jadi semuanya homemade.
1: Nah, Kak Rita sendiri nih belajarnya dari mana nih? Kan nggak mudah ya untuk membuka usaha juga. Ini kan pasti ada prosesnya nih. Kira-kira benar-benar yakin untuk bisa dijual lagi tuh butuh berapa lama juga nih, Kak Rita?
2: Iya, kebetulan saya orangnya nekat aja ya, Mang. Yang pertama saya open order itu saya nggak coba dulu gitu, langsung open PO, langsung jual gitu kan. Itu untuk menu yang lain. Jadi ya udah, mungkin karena saya suka makan, suka masak juga, suka nonton-nonton acara kuliner kan, acara-acara apa namanya kayak Master Chef-an gitu. Suka nonton-nonton chef-chef di YouTube juga. Jadi ya saya bereksperimen sendiri seperti itu.
1: Jadi belajar otodidak sendiri lah ya. Berarti bikin bikin mie ayam ini belajar sendiri, terus coba-coba jual, ternyata banyak yang suka ya.
2: Yang suka ya. Repeat order kan Bang ya. Banyak yang repeat order, jadinya percaya diri, ya udah, banyak yang dukung juga, boleh kayaknya mie ayam aja gitu. Ya udah, kita buka warungnya ayam.
1: Respon pertama kali yang cobain ini apa, Kak Rita?
2: Jadi sebenarnya dulu sebelum buka warung itu kan kita jualnya itu mie ayam no micin Bang, homemade no micin gitu. Jadi respon pembeli sih mereka suka, katanya apa namanya nggak bikin sakit kepala, nggak bikin haus kan Bang ya.
1: Betul.
2: Nah, seperti itu jadinya. Kita jual gitu. Kemudian tapi waktu buka warung itu karena kan lidah orang bervariasi kan Bang.
1: Betul.
2: Kita udah nggak pakai yang non micin lagi, kita pakai untuk kuahnya aja, tapi di kuah kaldunya kita pakaikan micinnya gitu. Dan alhamdulillah, tapi micinnya nggak banyak-banyak juga, sedikit. Bahkan kalau yang lidahnya biasa micin, mereka minta tambahan micin gitu.
1: Benar-benar.
2: Seperti itu. Tapi yang memang yang suka biasanya keluarga, bawa anak-anak sering makan di sini kan. Itu seperti itu. Jadi gitu Bang.
1: Berarti memang ini boleh dinikmati semua kalangan lah ya. Masih aman ya, untuk anak-anak juga masih oke ya. Nah, kalau untuk range harganya berapa, Kak? Dari harga berapa sampai berapa nih?
2: Harganya itu dari harga

0: Oke, jadi biar teman pro 2 yang lagi dengerin ataupun yang lagi nonton nih, jangan sampai salah hari nanti kan, tahu-tahu datangnya di hari Jumat gini, oh tutup ternyata.
1: Iya, pernah yang datang hari Jumat gitu kan, kasihan jauh-jauh.
0: Betul-betul. Nah, Kak Rita, kalau selain mie ayam ada menu apa lagi nih yang ada dijual di tempat?
1: Kita ada mie amin juga. Mm-hmm. Nah, kalau mie amin ini karena nggak pakai kuah, jadi dia bebas buat anak-anak karena nggak pakai micin, Bang, ya.
0: Oh, okay.
1: Kemudian kita ada mie gepeng juga. Mm-hmm. Mie gepeng itu mie telur juga, tapi dia pakai chili oil.
0: Mm-hmm.
1: Terus varian mie ada 3 ya. Kemudian kita ada pangsit tumis,
0: okay,
1: pangsit chili oil, pangsit rebus atau pangsit kuah.
0: Mm-hmm.
1: Terus kita juga ada dimsum, dimsum ayam, dimsum udang, dimsum keju, varian-varian dimsum. Kita juga ada dimsum hadiah ya, Bang, ya. Dimsum gift untuk orang-orang yang ulta dan acara-acara spesial seperti itu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti ini bisa dipesan untuk acara-acara juga ya, Kak Rita, ya?
1: Iya, bisa.
0: Nah, kalau dari sekian banyak menu yang disebutin tadi nih, yang paling favorit mana nih selain mie ayam?
1: Selain mie ayam, mie yamin. Jadi bagi yang tim nggak suka kuah, mereka pasti bakal pesan mie yamin gitu. Bagi yang suka kuah, mereka bakal pesan mie ayam dan pangsit rebus ya, pangsit kuahnya.
0: Aduh, saya membayangkannya aja udah apa ya, udah selera banget nih pengen cobain ya mie ayam nanggro ya. Dan
1: kan boleh.
0: Nah, ini Kak Rita kan jualannya kebetulan memang nggak di Melabu ya, di Kota Melabu kan. Nah, ini gimana cara kasih tahu orang-orang nih kalau di tempat Kak Rita ada jual mie ayam nih? Selama ini gimana?
1: Iya. Jadi kita karena dulu biasa jualan online, jadi ada sering posting di Instagram, di WhatsApp juga. Kemudian ya dari teman-teman mungkin ya, update-update teman-teman, terus kayak teman-teman yang datang ngajak temannya lagi gitu. Dengan sendirinya berkembang, Bang, alhamdulillah. Terus dulu di awal-awal buka sempat kayaknya atau rame gitu, Bang, dari pagi sampai sore, malam, bahkan insya alhamdulillah rame itu awal buka. Ternyata kata orang-orang yang datang udah viral di TikTok, tapi saya nggak tahu gitu kan. Entah pelanggan di sini mungkin yang rekam, terus dia upload TikTok sehingga banyak orang yang datang pesan, "Kak, mie ayam viral dong, mie ayam viral," gitu. Ya udah, cuman yang waktu itu seperti itu. Jadi mungkin dari mulut ke mulut, dari yang melihat story-story Instagram atau mungkin yang postingan TikTok, itu jadinya orang pada tahu gitu.
0: Oke, berarti memang ini sangat berpengaruh banget ya di media sosial ya, Kak Rita, ya.
1: Iya, benar. Karena kita terpencil kan.
0: Benar-benar ya. Apalagi untuk mereka yang pendatang lah istilahnya, kan pasti nggak tahu-tahu banget nih untuk kuliner-kuliner yang ada di Melabu. Setidaknya lewat sosial media mereka bisa tahu, oh ternyata ada yang jual mie ayam nih di sekitar daerah Rantau Panjang ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, Kak Rita, selama berjualan ada nggak tantangan apa yang sering dihadapi nih hingga saat ini?
1: Tantangan luar biasa, Bang, ya. Karena ternyata jualan punya warung itu beda banget sama masak sehari-hari di rumah gitu kan. Saya baru tahu setelah saya buka warung bahwa jualan itu bukan modal jago masak doang. Tapi kita juga harus tahu pasar, bagaimana cara menjaga makanan itu tetap sama. Terus juga kalau ada pegawai, gimana sih pegawai yang masak tapi rasanya masih sama gitu. Karena sempat dulu itu keteteran beneran. Keteteran. Dengan saya masih ada bayi kan, saya masih menyusui. Jadi benar-benar berat waktu itu awal-awal mula, Bang. Cuman alhamdulillah dengan berjualan sedikit-sedikit belajar, belajar istiqomah sebenarnya, gak menyerah, Bang, ya. Itu paling penting. Jadinya sedikit-sedikit bisa lah bangun lagi, bangkit lagi, usaha lagi gitu kan, belajar lagi, baca-baca lagi gimana caranya gitu, bikin SOP operasional dan lain-lain supaya tetap bisa menjaga rasa gitu. Dan nanti kalau misalnya ada pegawai itu rasanya juga tidak berubah gitu, Bang. Jadi ya seperti itu, tantangannya sangat luar biasa pastinya di awal-awal.
0: Betul ya, terkadang kita pengen buka usaha, mungkin kita mikirnya, wah ini kayaknya mudah nih buka usaha. Pas jalanin itu jauh lebih sulit apa yang kita bayangkan ya, Kak Rita, ya.
1: Benar, apalagi kalau hari ini rame kan, Bang. Besok tiba-tiba sepi gitu. Berapa hari sepi, itu kan rasanya lemas satu badan, kayak aduh gak mau lagi masuk, gimana ini, apa yang salah gitu kan. Jadi otak dipikir lagi, diputar lagi, ini salahnya di mana, apa rasanya gak pas, atau promosinya kurang, atau orang cuman karena penasaran doang datang gitu. Terus cara mempertahankannya ini lagi gimana gitu. Jadi benar-benar kayak putar otak banget, Bang.
0: Oke, nah ini menarik banget nih tadi Kak Rita katakan cara menjaga rasa. Nah, sejauh ini gimana cara Kak Rita menjaga rasa biar nggak berubah-ubah nih dan pelanggan?

0: biar datang lagi gitu.
1: Iya, jadi saya baru belajar setelah saya buka warung. Kalau dulu kan orang hobi masak main cemplung-cemplung aja kan, Bang. Masuk
0: Benar.
1: itu, masuk pakai perasaan gitu
0: Iya.
1: masaknya. Nah, tapi ini ketika mungkin porsinya berubah gitu kan,
0: Iya.
1: terus nanti bumbunya takarannya jadi berbeda. Jadi untuk menetapkan rasanya itu tetap sama, saya sekarang belajar untuk timbang, Bang. Semuanya saya timbang.
0: Oh,
1: Nah, bikin SOP ditimbang semuanya, jangan berubah gitu. Sehingga karena kemarin pas jualan puasa kan nggak bisa rasa kan, Bang.
0: Benar, benar,
1: Jadi dari
0: benar.
1: situ saya tetapkan lagi, oh ya ini berarti saya benar-benar harus rajin nimbang nih, sedetail-detailnya nimbang. Karena kalau puasa nggak bisa rasa, nanti asin, ambar ya kan, Bang. Nah, jadinya
0: Benar.
1: ambillah keputusan untuk ditimbang secara detail, dibikin SOP-nya. Jadinya asal masak sekarang tetap timbang gitu.
0: Oke, ya, berarti itu salah satu cara untuk menjaga rasa tetap terjaga ya, Kak Rita
1: Sama.
0: ya. Oke, nah, Kak Rita, kalau boleh tahu untuk kedepannya bakal ada inovasi apa nih dari mie ayam Nanggro nih? Mungkin ada menu-menu lain juga ya yang ingin dikeluarkan? Apakah ada resep-resep terbaru nih?
1: Ya, sebenarnya ide banyak sih, cuman karena itu tadi kendalanya saya di sini kerjanya masih sendiri. Sebenarnya saya sedang cari pegawai juga, mungkin boleh dibantu nanti.
0: Boleh, boleh.
1: Ya, cari pegawai juga untuk bantu-bantu di dapur. Dan kebetulan rencana, karena pelanggan saya banyak dari kota kan, Bang. Banyak di, terus banyak yang mengeluhkan enak, tapi jauh kali, Pak, dibilang gitu. Terus juga orang pas kurir, kan makan kurir nggak mau ngambil pesanan, Bang, saking
0: Aduh.
1: jauhnya.
0: Iya.
1: Ada kejadian kayak gitu. Jadi insya Allah nanti saya akan buka outlet di Malabo. Jadi bagi rekan-rekan yang di Malabo mungkin bisa jajannya di sana gitu. Bagi rekan-rekan yang dekat sini bisa jajannya di dekat sini seperti itu. Ini masih sedang dalam perencanaan.
0: Oke. Mudah-mudahan segera terwujud ya Kak ya. Jadi biar kita yang di Melabu ini nggak jauh-jauh juga nih datang ke Rantau
1: Iya.
0: Panjang ya. Nah,
1: Benar, benar.
0: Kak Rita tadi juga udah jelasin beberapa keunggulan dari mie ayam Nanggro ini. Mungkin ada lagi nggak yang membedakan mie ayam Nanggro dengan mie ayam yang ada di tempat-tempat lain nih? Apa ciri khasnya?
1: Ciri khasnya itu salah satu tadi, dia tipe gurih, segar, tidak manis. Bukan tidak manis, tidak terlalu manis, tapi agak ada manis-manisnya juga. Terus bahan yang dipakai juga itu kita pilih dari yang bagus, Bang, ya. Mulai dari sausnya, kita nggak pakai saus yang 4 ribuan, tapi memang saus yang 20 ribuan. Terus juga kecapnya juga. Nah, terus dari sambelnya kita juga cabainya beda, nggak hijau tapi merah yang oranye ya, Bang, ya. Terus dari ayamnya, potongannya itu kita memang file, Bang, nggak langsung dicincang dengan tulang. Mungkin Abang kalau suka makan ayam terasa kalau makan
0: Betul.
1: kan
0: Iya.
1: tulang-tulang kecil yang susah banget kan kalau kita makan
0: Iya.
1: ngeganggu gitu. Jadi kami file, jadi isi doang ayam, pakai pakai tulang juga, tapi tulangnya di masaknya masaknya dipisah gitu, jadinya
0: Dipisahin
1: nggak
0: ya.
1: kayak kecil-kecil gitu, masih bisa kita emut-emut gitu tulangnya, karena sebagian orang juga suka makan tulang kan, makanya tetap diimpor
0: Benar.
1: tulangnya gitu. Kemudian apalagi ya, mie-nya homemade, kita nggak pakai pengenyal, kita cuman pakai tepung, telur, garam doang, tapi kita buat apa, tepungnya tepungnya high yang high protein juga, jadi nggak pakai pengenyal, bantuan pengenyal pengenyal kayak gitu, Bang. Memang bener, insya Allah nggak bikin begah perutnya kalau makannya nggak terlalu banyak pastinya ya, Bang, yang masih dalam porsi yang sesuai seperti itu.
0: Nah, Kak Rita, ini kan yang pastinya mie ayam ini kan makin hari kan makin banyak juga yang berjualan nih. Nah, gimana
1: Benar.
0: nih di tengah banyaknya persaingan bisnis nih Kak Rita? Apa strategi apa yang dilakukan sama mie ayam Nanggro ini biar diminati nih sama pelanggan juga nih?
1: Iya, pertama yang paling penting adalah banyak yang beli atau nggak banyak yang beli, itu pertama sayanya harus harus tetap di tengah, harus tetap terima bersyukur ya kan. Banyak yang beli senang, nggak banyak yang beli juga gimana caranya harus tetap senang. Yang kedua itu yang tadi, Bang, menjaga kualitas rasa. Nah, karena kebanyakan yang kita ketahui itu yang paling susah kan. Yang hari ini enak, hari ini banyak, besok sedikit, atau besok udah beda, udah nggak enak gitu. Jadi kita mencoba sebaik mungkin untuk mempertahankan rasa, dan kita percaya aja nih. Kalau orang memang apa tahu rasa kita, dia pasti akan tetap datang ke kita gitu, seperti itu.
0: Oke, itu dia ya beberapa strategi yang dilakukan nih biar para pelanggan makin minati nih, mie ayam Nanggro ya. Nah Kak Rita, ini pernah ikutan bazar-bazar juga nih atau pelatihan-pelatihan yang diadakan nih sama Pemda? Atau
1: iya,
0: mungkin,
1: untuk sekarang kita belum pernah, Bang.
0: Oh, belum pernah. Oke.
1: Okay. Nah, yang masih mandiri sekali di sini, Bang.
0: Karena kan setidaknya dengan ikut-ikut seperti itu kan tadi yang masyarakat yang mungkin tadinya enggak tahu, oh ternyata ini ada loh mie ayam Nanggro, ya kan?
1: Makanya okay. Sejujurnya saya masih takut viral. Karena dulu pas viral saya keteteran, maksudnya kasihan kan orang, jadinya pas kita keteteran karena kita belum siap kan, Bang. Jadinya pas orang rasa tahu-tahu kok nggak enak tuh hari ini beda gitu kan, jadinya nanti merusak jadinya. Dan saya masih kerja sendiri nih, bayangkan sendiri semua homemade, semua sendiri dengan jadi saya masih takut viral. Makanya jadi sekarang mungkin kalau orang bilang kalau usaha itu nggak usah takut-takut, harus berani terus. Betul. Kita harus berani ngambil resiko. Iya benar, tapi kalau misalnya saya nggak berani, nggak bisa nge-handle-nya, belum bisa menghandle yang ada nanti viral sesaat terus orangnya. Kalau udah ada satu komentar yang negatif kan nanti komentar tersebut akan berkembang gitu. Untuk mengajak orang kembali lagi ketika kita sudah memperbaiki itu susah. Seperti itu, bahwa kita sudah menjaga kualitas nih, susah kan untuk manggilnya, karena mereka sudah rasa ini tidak enak. Salah satunya itu alasannya. Yang keduanya ya karena saya belum punya pegawai aja, Bang, gak bisa sendiri.
0: Benar-benar, belum ada yang handle ya untuk belum semuanya ya, benar-benar. Karena memang kalau kerja sendiri itu agak sedikit ribet ya, Kak Rita ya. Oke, okay. Nah Kak Rita kalau boleh tahu sehari bisa habis berapa porsi nih mie ayamnya?
1: Kalau berapa ya?
0: Mungkin dikira-kira karena, aja gitu.
1: Kira-kira ya. Kalau karena kan saya banyak menu kan, jadi beda-beda gitu. Kadang banyak, kadang tidak gitu. Lebih kurang kita bilang lah sekitar, kalau lagi rame, nggak banyak-banyak juga, Bang. Kalau lagi rame mungkin sekitar ada, bentar ya.
0: Mungkin karena saking banyaknya menu ya Kak Rita, jadi agak bingung.
1: Jadi
0: ya,
1: sebenarnya
0: gitu ya.
1: Bang, jujur nih saya bilang tadi belum siap juga, karena juga saya nyatatnya juga sekarang belum rapi gitu. Kadang catat, kadang tidak gitu. Mungkin kalau ditanya persisnya saya susah jawabnya. Cuman mungkin kalau dari lihat mie yang saya produksi itu 40 porsi ada untuk mie-nya aja. Untuk mie aja belum kayak dimsum dan lain-lain ya, Bang ya. Atau di bawah 40 porsi biasanya seperti itu. Kalau dari mie yang udah saya ini kan.
0: Baik Kak Rita, ini gak berasa kita sudah di penghujung ya, di penghujung acara nih. Nah sebelum pamit nih Kak Rita, mungkin bisa sekalian promosi lagi nih untuk teman Pro 2 yang mau datang berkunjung, alamatnya di mana. Terus kalau memang ada sosial medianya, nomor WA-nya boleh dikasih tahu aja nih.
1: Baik, terima kasih. Jadi bagi rekan-rekan semua yang pengen rasa mie ayam Nanggro yang memang bikinnya orang Nanggro asli, bukan orang Jawa, boleh langsung datang aja ke mie ayam Nanggro. Kita alamatnya ada di Jalan PTRGM, Rantau Panjang Timur. Kalau dulu dikenal di Simpang Pandawa ya. Kita operasionalnya jam 12 sampai jam 6 sore. Insya Allah kita jual banyak menu. Boleh langsung aja datang. Bisa juga online. Kita juga udah ada di drive. Dan bisa juga chat langsung. Kalau mau dikurirkan juga bisa. Dan insya Allah kita juga akan buka outlet nanti di Melabu kedepannya. Nah yang mau hubungi kita bisa langsung cek aja di IG-nya. Mie Ayam Nanggro. Mie Ayam underscore Nanggro. Atau kita juga ada di TikTok, baru buat ya. Di TikTok juga ada, atau bisa langsung ke WA bisnis kita, ada kontaknya di, kalau kita buka IG di kontak bisa langsung masuk ke link WhatsApp bisnis kita.
0: Oke, sip. Nah, terakhir nih Kak Rita sebelum pamit, pesan dan motivasinya nih untuk generasi muda yang barangkali juga pengen jualan nih atau memulai usaha nih seperti Kak Rita nih, apa? Silakan nih Kak Rita.
1: Baik, yang mau coba-coba, hanya untuk coba-coba, silahkan coba sebanyak-banyaknya, jangan pantang menyerah. Tapi kalau yang mau serius, itu harus punya hati yang luas dulu. Supaya apa? Supaya bisa istiqomah. Karena suatu usaha itu sepertinya dia akan bisa maju kalau kita istiqomah dan tetap, apa istilahnya ya, menerima waktu ramai, waktu sempit, itu kita tetap harus sama. Gitu, perasaan kita harus sama, tidak boleh terlalu tergantung kepada hasil penjualan ya. Supaya, karena kalau bagi pengusaha yang baperan, Bang, itu agak susah untuk bertahan. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja.
0: Kuncinya harus tetap istiqomah dan bertahan ya dalam memulai usaha tersebut ya, Karita ya. Baik.
1: Dan jangan takut untuk dibanding-bandingkan dan jangan takut untuk meminta saran kritik dari pelanggan seperti itu.
0: Nah, itu penting banget nih teman Projua yang barangkali sudah punya apa minat untuk membuka usaha. Ini pesan-pesan dari Karita tuh sangat memotivasi kamu untuk memulai usaha tersebut ya. Baik, terima kasih buat Kak Rita Tauhida sudah meluangkan waktunya bersama kami di Siasana siang hari ini. Mudah-mudahan terima sukses terus ya usahanya.
1: Terima dan kasih juga sudah menginvite saya.
0: Oke, mudah-mudahan bisa segera buka cabang ya di Melabu ya, biar kita bisa datang ke sana juga nih. Oke, baik, terima kasih Kak Rita.
1: Kamu datang sini juga boleh banget.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik teman Projua, di mana pun berada, itu dia perbincangan singkat Faiz ya bersama owner Mie Ayam Nanggro, Kak Rita Tauhida ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ini bisa memotivasi kamu untuk memulai usaha UMKM ya. Dan untuk yang mau cobain, silakan aja langsung datang ke tempatnya ya, tadi juga udah disebutin alamatnya di mana. Atau untuk kamu yang kepo, boleh scroll dulu nih di sosial medianya. Dan akhir kata Faiz yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

0: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
0: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
1: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
0: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
1: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
0: Yep.
1: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
0: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
1: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
0: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

91,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Stefan Pasaribu, belum siap kehilangan. Nah, teman Pro 2, tadi baru aja kamu dengerin program UMKM Corner untuk teman Pro 2 yang barangkali punya usaha yang ingin dipromosiin, ya silakan aja kamu bisa hubungi Pro 2 RRI Melabu. Ya, boleh usaha apa aja nih, barangkali mungkin kamu baru merintis ya, mungkin baru merintis beberapa bulan, pengen usahanya biar banyak yang tahu, ya kamu bisa hubungi aja nanti RRI Melabu ya pastinya. Dan yang pastinya ini gak dibayar ya, gratis loh teman Pro 2. Nah, kurang enak apalagi coba ya kan. Usaha kamu bisa dipromosiin di sini, kamu bisa live di YouTube, dan kalau misalnya teman Pro 2 gak bisa hadir, kita bisa lewat Zoom ya. Seperti tadi owner Mie Ayam Nanggro itu kebetulan gak bisa hadir, jadi kita live-nya by Zoom. Untuk teman Pro 2 yang gak sempat dengerin ataupun yang gak sempat nonton, kamu bisa simak siaran ulangnya di YouTube RRI Melabu. Dan yang pastinya Faiz masih terus nemenin teman Pro 2 nih sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Untuk saat ini Faiz bakal hadirkan lagu-lagu yang agak sedikit slow untuk menemani suasana istirahat siang kamu. Untuk yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Ataupun juga untuk teman Pro 2 yang lagi menikmati menu makan siang ya, selamat menikmati menu makan siang nih.

0: Ada apa di sini? Aku boleh duduk?
1: Boleh.
0: Jadi udah

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ada One Direction with you and I. Dan teman Pro 2 dapat Faiz informasikan untuk kumandang azan zuhur kawasan Melabu dan sekitarnya pada pukul 12:39 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kamu yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya pada pukul 12:36 waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 juga yang berada di Nagan Raya pada pukul 12:38 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kamu yang berada di Aceh Jaya pada pukul 12:41 waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di Simelu pada pukul 12:38 waktu Indonesia Barat. Baik teman Pro 2, sembari kita menunggu kumandang azan zuhur, kembali Faiz hadirkan ya lagu-lagu yang akan menemani suasana siang hari ini. Kali ini ada Adele, Water Under the Bridge.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik teman perdua di manapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat zuhur untuk kawasan Malabu dan sekitarnya. Untuk teman perdua, selamat

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2 Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.
1: Pro2 FM Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Udah pukul 13:01 waktu Indonesia Barat ya teman Pro2. Dan yang pasti masih barengan Faiz untuk di suasana siang hari ini. Selamat siang paling baik juga untuk teman Pro2 yang lagi beristirahat, ataupun juga untuk kamu yang lagi di jalan harus tetap berhati-hati, tetap waspada ya. Walaupun mungkin untuk saat ini situasi di jalan kayaknya gak terlalu rame ya teman Pro2, karena memang masih dalam suasana libur sekolah. Tapi kalau hari-hari biasa itu rame di jalan ya, jam segini, jam pulang sekolah. Tapi meskipun begitu teman Pro2, untuk kamu tetap hati-hati aja, tetap waspada, tetap fokus juga dalam berkendaraan. Mudah-mudahan perjalanan kamu di siang hari ini aman, lancar, bisa sampai tujuan dengan selamat.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
3: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
2: Emang kenapa sih? Deket juga.
3: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
2: Maksudnya?
3: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
2: Iya juga ya, udah kepikiran sih sampai ke situ.
3: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
2: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
3: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

93 FM Pro 2 Rarimu Labu, teman terbaik kamu. Ada darinya BTS lewat satu persembahan lagunya dari Life Goes On yang sudah hadir di pukul 13 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Faiz masih punya beberapa menit ke depan lagi ya, teman Pro 2, untuk menemani suasana siang hari kamu untuk di hari Sabtu ini. Nah, untuk teman Pro 2 juga yang barangkali hari ini gak punya agenda kemana-mana ya, mending kamu di rumah aja istirahat ya, sambil meluk guling ya. Sambil istirahat maksudnya, sambil dengerin Pro 2 RRI Mulabu, itu pilihan yang tepat ya. Karena memang untuk saat ini kalau memang gak ada tujuan kemana-mana, ya lebih baik istirahat aja ya teman Pro 2. Banyak kegiatan yang harus kamu kerjakan nantinya ya. Jadi mumpung hari ini gak ada hal-hal yang harus dikerjakan, ya kamu nikmati aja waktu liburnya nih. Tapi teman Pro 2 ya, kalau misalnya kamu kebanyakan rebahan, itu juga gak baik untuk diri kamu nih. Apalagi kalau dari kemarin kamu kerjanya main ponsel ya, atau main games ya, atau kebanyakan nonton TV juga. Nah, tanpa melakukan aktivitas fisik, ini sangat tidak dianjurkan ya selama masa liburan nih teman Pro 2. Nah, hal ini juga ditekankan oleh Kemenkes yang mengatakan pentingnya aktivitas fisik sebagai bagian dari pola hidup sehat sejak usia dini. Nah, anak-anak dianjurkan tetap aktif bergerak setiap hari untuk mendukung pertumbuhan, menjaga kebugaran, serta meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Di mana Kemenkes menjelaskan aktivitas fisik ini tidak selalu harus berupa olahraga berat ya, bersepeda, berjalan kaki, bermain bola, berenang, bermain di taman, hingga membantu pekerjaan ringan di rumah, ini juga termasuk aktivitas yang dapat membuat tubuh tetap aktif ya teman Pro 2. Nah, mengacu pada rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, anak dan remaja usia 5-17 tahun itu dianjurkan melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang hingga berat selama setidaknya 60 menit setiap hari. Di mana aktivitas tersebut ini dapat berupa permainan, olahraga, maupun kegiatan rekreasi yang melibatkan gerakan tubuh teman Pro 2. Jadi memang ini sangat penting banget ya untuk anak-anak sekolah yang lagi liburan. Ini orang tuanya bisa memanfaatkan libur sekolah ini dengan mengajak anak-anak melakukan aktivitas bersama keluarga. Nah, selain menjaga kebugaran, kegiatan ini juga dapat mempererat hubungan antara orang tua dan anak sekaligus mengurangi waktu penggunaan ponsel ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya selama ini masing-masing sibuk, orang tua kerja, anak sekolah, jarang ketemu. Nah, mumpung punya waktu luang ya, gak ada salahnya nih para orang tua untuk ngajak anaknya quality time bersama. Mungkin cuma sekedar beres-beres rumah atau melakukan aktivitas rumah yang sederhana aja, itu juga sudah membuat si anak aktif bergerak dan bisa mempererat hubungan orang tua dan anak tentunya. Akhir.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

Barat. Dan teman pro 2, kali ini Fans bakal kasih informasi lagi ya untuk kamu di suasana siang hari ini, teman pro 2. Untuk teman pro 2 yang punya riwayat penyakit asma, ya mungkin banyak orang yang berpikir kalau serangan asma ini dipicu oleh alergi ya seperti debu atau serbuk sari. Tetapi ternyata ya teman pro 2 ya, tetapi ternyata ya bahasanya. Ternyata teman pro 2, serangan asma itu tidak hanya dipicu oleh alergi aja ya seperti debu atau serbuk sari, tetapi dapat dipengaruhi oleh faktor non alergi. Nah, termasuk aktivitas fisik berlebihan hingga kondisi emosional seperti tertawa dan menangis secara berlebihan, teman pro 2. Nah, hal ini juga diungkapkan oleh dokter spesialis paru Rumah Sakit Hermina Aceh Besar, ada dokter Nur Fitriani yang mengatakan kalau saluran nafas penderita asma bersifat hiperresponsif sehingga mudah bereaksi terhadap berbagai pemicu baik yang berasal dari lingkungan maupun kondisi tubuh, teman pro 2. Jadi ada juga pemicu non alergi ya, misalnya aktivitas fisik yang berlebihan, emosi yang berlebihan, tertawa terlalu keras, menangis berlebihan, bahkan stres atau overthinking juga bisa memicu serangan asma. Ya teman pro 2, ketika seseorang tertawa atau menangis secara berlebihan, udara kering ini lebih banyak masuk melalui mulut menuju saluran pernafasan, di mana kondisi ini dapat memicu pernafasan sel-sel inflamasi pada saluran nafas sehingga menyebabkan kekambuhan pada penderita asma. Nah, menurut Dr. Nur Fitriani juga, hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa penderita asma itu dianjurkan menghindari aktivitas atau kondisi yang dapat memicu respon berlebihan pada tubuh ya teman pro 2. Nah, selain itu ia menegaskan kalau tidak semua keluhan sesak nafas ini merupakan gejala asma. Menurutnya asma memiliki karakteristik yang khas sehingga perlu dibedakan dengan penyakit lain yang juga menyebabkan gangguan pernafasan. Jadi untuk teman pro 2 juga jangan mentang-mentang sesak nafas, oh ini pasti asma, enggak semuanya ya teman pro 2. Jadi untuk menyimpulkan kamu itu menderita asma atau enggak cuma cukup dari sesak nafas saja, tapi butuh pemeriksaan oleh tenaga medis untuk memastikan penyebab keluhan kamu dan menentukan penanganan yang tepat ya teman pro 2. Jadi memang Faiz juga baru tahu ya, ternyata penyakit asma itu nggak cuma dipengaruhi oleh alergi debu ya dan serbuk sari atau sesuatu yang mengganggu, tetapi juga ada yang namanya non alergi ya, seperti aktivitas yang berlebihan atau mungkin kamu terlalu happy ya, atau mungkin kamu terlalu sedih, itu juga ternyata bisa memicu penyakit asma tersebut, teman pro 2. Jadi mulai dari sekarang nih teman pro 2, kalau kamu punya riwayat penyakit asma ya disesuaikan aja ya, jangan terlalu banyak ketawa juga ya. Boleh-boleh aja ketawa tapi jangan terlalu berlebihan maksudnya. Atau kalau sedih jangan terlalu berlebihan juga. Jadi disesuaikan aja ya teman pro 2. Yang pastinya mudah-mudahan untuk teman pro 2 yang punya penyakit asma ya, kita berharap mudah-mudahan bisa segera sembuh dan bisa segera pulih ya untuk kesehatannya.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan saya Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
0: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
0: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Nadine Amiza, rayuan perempuan gila, tepat banget hadir di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya Faiz juga harus pamit undur diri ya dari ruang dengar kamu nih, teman Pro 2. Thank you banget untuk yang udah stay tune dari tadi hingga saat ini. Mudah-mudahan lagu-lagu dan juga informasi yang udah Faiz bagikan bisa menambah informasi untuk teman Pro 2 tentunya. Dan untuk teman Pro 2 jangan beranjak kemana-mana dulu. Selepas ini bakal ada Nanda yang akan menemani kamu ya sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhir kata Faiz sign off dari ruang dengar kamu. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro 2 Melabo, Facebook, Pro 2 RRI Melabo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimugunasi.

0: Bedah tim
1: Argentina.
2: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez, misalnya. Dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam. Mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
3: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogonasi.

0: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
1: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
0: Inilah Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
1: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026,
0: Swiss!
1: Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
0: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
1: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
0: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
1: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
0: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
1: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
0: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
1: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
0: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Ini bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

saya Dr. Cut Putri Yohana sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadi Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.

0: pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran. Tapi, begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.
1: Oke, sore ceria bersama dengan Anda untuk hari ini teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dan bahagia sekali untuk edisi siar kita teman Pro 2 di weekend ini. Di 11 Juli 2026 teman Pro 2 hari Sabtu. Selamat weekend aja untuk kalian yang memang lagi menikmati waktu weekendnya untuk hari ini. Long weekend ya buat yang masih WFA, tapi buat yang udah gak WFA, buat yang memang tadi udah banyak aktivitasnya dari Sabtu ini ya selamat beraktivitas. Tapi buat yang memang lagi take a time ya kan, kayak me time atau juga mungkin nanti kalian ada farm time gitu, family time. Banyak sekarang ya, me time, farms time gitu ya kan, atau juga nanti dengan someone time gitu. Sometime. Senang dan bahagia sekali ini Nanda akan terus jawab-jawab untuk menemani teman Pro 2 semuanya sampai kelar nanti ke jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, nanti kita bakal puterin banyak banget lagu-lagu bagus dan juga updatean informasi-informasi terkini yang Nanda bacakan nanti dari www.rri.co.id. dan make sure juga kalian udah like dan juga subscribe channel YouTube kita RRI_Melabo, terus juga udah download atau unduh aplikasi RRI Digital di smartphone kalian teman Pro 2. Jangan lupa juga untuk berteman dengan aku di media sosial, di Instagram aku, atau juga Instagram ya, Instagram aku itu Haris Nanda Lubis. Kalau misalnya kalian mau subscribe channel YouTube aku juga silakan Haris Nanda Lubis ya. Kalau misalnya TikTok ini yang beda, Lubis Bengkel ya. Kalau misalnya kalian mau berteman dengan aku di TikTok silakan aja Lubis Bengkel. Mungkin nanti aku jam-jam 16-an lewat, sorry nanti aku mau live juga di TikTok aku Lubis Bengkel. Jangan lupa juga untuk media sosial Produ FM juga di follow Pro 2 Melabo di all media sosial baik itu TikTok, Instagram, Facebook teman Pro 2. So ya, yeah, untuk sekarang ini awal jumpa, kita bakal putar dulu ada lagu dari Nona dengan Rollerblade. Tetapi terus bersama dengan Pro 2 Melabo. Abis lagu Nona satu aja nih Rollerblade, kita bakal update informasi dari www.rri.co.id.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waduh, seru banget nih kayaknya kalau misalnya siang-siang itu kalian semuanya itu lagi jam apa tuh namanya, lagi menikmati jam-jam istirahatnya. Itu seru banget teman Pro 2, ya kan? Karena kan di setiap weekend itu juga kita nggak mesti harus warawiri kemana-mana sih teman Pro 2. Karena kalau misalnya untuk kesehatan mental, terkadang kita juga butuh waktu yang namanya kayak sendiri gitu. Ngerti nggak sih? Kayak yaudahlah, kayak doing nothing gitu loh, kayak rebah-rebahan aja. Udah nggak sih kalian doing nothing? Aku sebenarnya hari ini tuh sebenarnya tadi aku pengen ngopi sendiri, cuman tadi ya udahlah ketemu teman, nggak apa-apa, dihajar terus ngobrol. Karena kan kita setiap hari ngobrol itu kadang-kadang memang bikin mood atau juga terkadang bikin namanya energi kita tuh terkuras. Ada momen-momen kita tuh kadang-kadang pengen sendiri. So that's why kadang-kadang kalau misalnya kita nggak ada salahnya kalau misalnya kalian tuh pengen mojok sendiri, ngopi atau ke pantai atau apalah, menikmati makanan yang kalian suka di pada saat waktu weekend kayak sekarang ini Sabtu dan Minggu, ya kan? Itu nggak bukan sesuatu hal yang mungkin menurut sebagian orang yang ngelihat kita di sini mungkin agak sedikit masih aneh ya. Kalau misalnya kita duduk nongkrong sendiri itu mungkin orang pikirnya kayak, kamu kenapa sih? You have a problem? Kamu punya masalah banyak? Atau you have a big problem? Or you have something else to think about? Gitu ya kan? Tapi sebenarnya teman Pro 2, don't think that much tentang POV orang lain atau POV atau point of view orang lain. Ketika kamu merasa nyaman mungkin kayak lagi having fun sendiri atau apalah segala macam, just do it gitu loh. We need a lot of energy yang kadang-kadang orang itu compile atau kumpulin energy, source of energy-nya itu beda-beda. Ada yang orang yang pengen selalu ketemu sama banyak orang. Ada juga orang yang kadang-kadang lelah banget ketemu selalu sama banyak orang gitu ya kan. Kadang-kadang dia pengen settle down sendiri aja gitu loh, ya kan. Ya udah gitu loh, tapi memang di sini aku masih ngelihat agak rare, is a very rare, kayak aneh, jarang sekali orang yang dan kadang-kadang aku juga I feel you teman produk. Kadang-kadang aku juga pas lagi mojok atau duduk sendiri, mulai dari pelayannya tengok, mulai dari pengunjungnya tengok gitu loh, nengok aja ke kita gitu loh, kayak kok dia sendiri sih gitu ya kan. Ya yaudahlah, di apa namanya, nggak usah diopen kali gitu loh teman berdua. Karena sometimes that is your energy, kamu ngumpulin energy the way you sit here alone gitu loh teman berdua, gitu ya kan. Karena kadang-kadang juga kita nggak mungkin kayak di rumah terus, di kamar terus. Aku tahu kan di Melabuh ini sekarang banyak banget orang-orang yang baik itu pekerja atau juga mahasiswa-mahasiswi datang dari berbagai daerah di Indonesia. So maybe mereka pengennya itu apa namanya, settle down, ngopi atau mojok atau sendiri atau apa. Atau juga mungkin yang baru datang dan belum ketemu sama banyak orang. Karena aku lihat di TikTok tuh banyak banget orang-orang yang self-expressionnya tuh kayak, ternyata seru ya di Melabuh mojok sendiri di sini, di pojokan ini. Ternyata seru ya di Melabuh sore-sore nikmati orang main sepatu roda di seputaran Masjid Agung. Ternyata seru. Aku lihat itu loh di TikTok, teman Pro 2. I saw your content gitu loh. Dan I feel you gitu ya kan. Aku benar-benar ngerasain kali kayak gimana. Bahkan aku yang udah lahir dan besar di sini aja tuh, aku tuh kadang-kadang pengen mojok sendiri gitu loh, ya kan. Walaupun sebenarnya di mana aja kita duduk kita kenal semuanya gitu loh teman Pro 2. Cuman yang kadang-kadang I feel you, kadang-kadang pengen gitu loh menikmati self time, namanya waktu untuk sendiri, untuk ngumpulin energi gitu loh teman Pro 2. Dan itu enggak salah sebenarnya. Tapi mungkin untuk kita yang memang udah di sini gitu ya kan, dan kita ketemu sama setiap pojok, setiap corner atau setiap lungke dalam bahasa Aceh-nya itu kita kenal sama semuanya gitu ya kan. Entah kita kenal sama owner kafenya, entah kita kenal sama pelayannya, entah kenal sama siapa, they pay attention ke kita. Dia ngelihat kayak, oh, kok Bang Nanda sendiri terus ya atau apalah segala macam. Padahal memang kita pengen sendiri. Karena every single day kita face a lot of people, ya kan. Kita ngobrol dengan banyak orang, kita nyerap energi dengan banyak orang, itu juga gak sehat untuk kesehatan mental. Kadang-kadang kita mencoba untuk, kenapa ya aku tuh jadi gelisah, kenapa ya kadang-kadang aku tuh jadi cepat capek, kenapa ya kadang-kadang aku tuh jadi mudian. Kita gak sadar. Karena kayak orang-orang yang selalu berhadapan dengan banyak orang, contohnya guru, pelayanan publik gitu ya kan. Semua orang yang pelayanan publik, kayak guru, terus juga dosen, terus juga siapa lagi tuh, pembicara-pembicara, pemateri atau apalah segala macam. Kayak kalian juga yang di kasir, yang pelayanan publik lah gitu loh. Ya kan, yang di rumah sakit, baik itu tentara atau polisi. Kadang-kadang itu kita punya waktu jenuhnya loh. Karena setiap hari ketemu dengan banyak orang. Kemarin itu aku ngobrol sama temen aku gak mau spill orangnya siapa, takut dia dengerin pula nanti takutnya gitu kan. Ternyata dari omongan dia juga aku tangkap, oh iya nih orang nih sebenarnya lagi jenuh, lagi lelah batin nih sebenarnya gitu loh. Karena dia pekerja lulus di sini dan dia bilang dia punya rumah dinas, cuma dia gak mau tinggal di rumah dinas karena di kantor aku ketemu dia terus nih bang gitu kan. Terus juga di lapangan nanti aku ketemu orangnya itu juga katanya gitu. Masa nanti aku di rumah tetanggaannya sama mereka-mereka juga katanya gitu. Bukan berarti gak seneng atau apa, cuman ya masa segitu doang sih yang dihadapin. Jadi ngerasa apa namanya gak ada challenge-nya dalam artian itu terus. So that's why katanya dia, aku memutuskan untuk aku ngekos sendiri, aku tinggal sendiri. Kebetulan dia udah berumah tangga syukurnya gitu ya kan. Jadi aku gak ambil rumah dinas, aku ngekos, jadi bisa bertukar gitu loh kayak atmosfernya, vibes, energy. Nah itu kenapa yang bikin aku selalu produktif bang setiap hari. Jadi aku benar-benar kayak dia tuh kalau kerja tuh katanya aku berusaha untuk walaupun gak bisa profesional 100% tapi I will do my best every single day. Dia tuh berusaha untuk selalu menjadi pelayan publik yang baik setiap harinya, teman Pro 2. Nah dengan cara ya itu dia tadi, maksudnya ya udahlah dengan rekan kerja, cukup di tempat rekan kerja aja. Terus juga nanti nongkrongnya mungkin dia cari komunitas atau lingkungan yang lain yang sesuai dengan dia punya hobi. Terus dia tinggal nanti di lingkungan yang lain lagi gitu loh. Jadi itu benar-benar kayak nge-switch energi antara satu energi, energi yang lain, energi yang lain. Itu yang bikin akhirnya seseorang itu bisa lebih lebih smart lagi, energinya lebih banyak lagi gitu loh. Jadi itu yang ngedukung hari-harinya sehingga dia bisa bekerja lebih optimal lagi pada saat dia being public services atau menjadi pelayan publik gitu, teman Prodo. So, makanya mungkin buat yang sekarang itu sering banget merasa lelah, capek, jenuh, energinya kurang atau apa, coba dicek dulu, jangan-jangan mungkin lingkungan atau perputaran atau teman atau apalah segala macam. Tidak ada yang salah dengan itu, cuman kita ada masa kita titik jenuh gitu, teman Prodo. So we have to switch to another energy yang biasanya kita berada dalam in circle the same energy every single day, ya kan? Dan kita melakukan kerjaan yang autopilot dalam artian kayak bangun tidur itu dan kita udah tahu apa yang harus kita kerjakan setiap hari. It's kind of bored, teman Prodo, ya kan? Jadi mengulangin hal-hal yang itu aja itu kadang-kadang bikin kita jenuh. Kan nggak mungkin juga kita setiap bulan cuti jalan kemana? Nggak mungkin juga, teman Prodo, ya kan? Nggak mungkin waktu, nggak mungkin tenaga, nggak mungkin budget juga in this economy. Gitu kan. Jadi we have to know ketika kita udah merasa di titik yang aduh nih kayak jenuh, capek, lelah, padahal tidur cukup, makan enak atau apalah segala macam, tapi kenapa kok semangatnya tuh kayak kurang gitu loh teman Pro 2 gitu kan. Ya itu dia tadi, bisa jadi karena the energy yang kita rasain atau yang kita hadapi setiap hari itu sama guys gitu loh. Jadi setiap hari ketemu dia, ngopi sama dia, ya kan, habis itu nanti pas tinggal bertetangga sama dia lagi gitu ya kan. Sesempit ini rasa-rasa dunia gitu kan teman Pro 2. So that's why makanya switch your energy gitu loh teman Pro 2. There's nothing wrong dengan kawan kerja. There's nothing wrong dengan partner di luar sana. Mungkin kamu butuh waktu sendiri teman Pro 2. So that is bukan hal yang aneh gitu loh. Dan berdasarkan baca-bacaan yang aku baca ternyata itu dia tadi. Jangan selalu ketika misalnya ini yang normalnya kalian beraktivitas, anak kuliah, anak sekolah gitu kan, para pekerja yang Monday to Friday itu kan udah begitu terus tuh, maksudnya jadwalnya kan udah begitu terus, udah autopilot, malam tidur jam segini, bangun paginya besok harus jam segini, kejar absen jam segini, Senin sampai Jumat kerja, dari pagi sampai sore, malamnya begini, itu kan it's kind of bored jatuhnya, gitu loh teman Pro 2. Beda mungkin kalau kalian yang acak aduk masuk shift kayak aku, tiba-tiba di weekend kerja, bisa jadi di besoknya juga kerja, bisa jadi di hari Senin atau Selasanya libur atau apalah, itu mungkin masih ada kedistract dengan perbedaan sirkulasi waktu gitu loh. So that's why I love bekerja di in shift kerja begini gitu loh teman Pro. Jadi unpredictable, kayak surprise aja setiap hari gitu loh, ya kan. Besok beda lagi, entah apa besok ketemu siapa, entah apa besok gitu. Jadi karena aku orangnya mudah bosan kalau misalnya melakukan sesuatu hal yang itu aja gitu loh, kayak nggak ada challenge-nya gitu loh, kayak udah berada di comfort zone ya, apalagi. Aku juga kadang-kadang kayak mikir kayak seharian ini aku apa lagi ya, ada yang rugi nggak ya dalam hidup aku, ada yang rugi nggak ya, ada yang terbuang nggak ya waktunya seharian ini gitu loh, ya kan. It's kind of bored memang kadang-kadang teman Peruda. Cuman itu dia tadi, ketika udah jenuh banget, capek banget, ya udah. Selain aku melampiaskan untuk kerja, atau mungkin aku nonton podcast yang aku suka, dengerin lagu yang aku mau, terus aku siaran kayak begini, ya udah aku tidur. Gitu loh teman Peruda. Jadi di switch-switchkan aja gitu loh ya kan. Jadi gak selalu weekend itu tuh kita tuh harus keluar, harus kemana gitu loh. Gak usah juga. Mungkin kalian butuh sendiri di rumah, atau kalian butuh mojok makan yang kalian suka sendiri. Let's do that. Mumpung lagi weekend. Oke, okay? Itu bukan informasi. Itu intermezzo aja. Cuap-cuap aja tuh. Nah, informasinya sekarang nih aku mau share buat kamu. Salah satu informasi yang menurut aku tuh wow banget. Ada informasi dari Melaboh Balap Gari Aceh Barat Selatan rebutkan hadiah 20 juta. Nah, berikut informasinya buat kamu, teman Pro 2.
0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16, Melabo, Aceh Barat. Ini dia, Roda FM. Teman terbaik.
1: Oke, okay, teman Produ 90,3 FM, Produ RRI Melabo, Balap Gari Sebarat Selatan Aceh perebutkan hadiah 20 juta. Teman Produ dari RRI.co.id Melabo, berita dari Tama. Komunitas dari Gempung Aceh Barat akan menggelar kejuaraan balap gari atau sepeda, balap sepeda. Ya, Sebarat Selatan Aceh di sirkuit non-permanen Gampung Merbo, Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat. Kejuaraan yang memperebutkan total hadiah 20 juta rupiah itu akan diikuti oleh peserta dari wilayah Barat Selatan Aceh dan pendaftaran dibuka mulai dari 6 Juli hingga 19 Juli 2026. Ini masih panjang nih. Silakan daftar buat kalian yang suka sepedaan ya. Ketua Panitia Pelaksana Fakrul Radhi, SPD EGR, dalam pernyataan tertulisnya mengatakan kejuaraan tersebut menjadi wadah bagi para pencinta balap gari atau sepeda untuk mengembangkan kemampuan sekaligus mempererat silaturahmi antar komunitas. Menurutnya, ajang itu juga diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet balap gari yang berprestasi. Fakrul juga menjelaskan peserta yang ingin mengikuti kejuaraan wajib memiliki kartu tanda penduduk atau KTP dan berdomisili di wilayah Barat Selatan Aceh. Nah, selain itu perlombaan akan dibagi dalam beberapa kategori berdasarkan usia, jenis sepeda yang digunakan. Nah, teman Pro 2. Sementara itu, pendiri komunitas Gari Gampung, Arif Munandar ZASE, ini juga menyebutkan kejuaraan tersebut merupakan upaya menghidupkan kembali olahraga balap gari yang sempat redup di Barat, di Aceh Barat. Menurutnya, komunitas yang didominasi kalangan pemuda Merbo ini ingin menjadikan olahraga tersebut sebagai sarana pembinaan generasi muda. Nah, Arif juga menambahkan, melalui kejuaraan tersebut, pihaknya ingin mendorong agar pemuda lebih aktif lagi mengikuti kegiatan positif dan menjauhi penyalahgunaan narkotika maupun aktivitas yang kurang bermanfaat. Ia juga berharap olahraga balap gari ini dapat kembali berkembang dan menjadi kebanggaan masyarakat Balat Selatan Aceh. Nah, aku juga baru tahu ternyata kalau dulu tuh ada ternyata balap gari di kita sini ya kan. Panitia juga menyampaikan kejuaraan dijadwalkan dibuka secara resmi oleh Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat. Pendaftaran juga dapat dilakukan di toko sepeda Run menulis Melaboh maupun di warkop Om Cil Simpang PT RGM yang menjadi sekretariat panitia. Itu di mana tuh? Warkop Om Cil Simpang PT RGM tuh, atau juga pendaftaran dapat dilakukan di toko sepedaran. Atau kalian bisa hubungi WhatsApp berikut ini, aku akan pelan baca nomor WhatsApp-nya. Udah siap belum? Catat nih nomor WhatsApp-nya ya. 0812-7449-2805. Tenang, aku ulang lagi. Atau satu lagi, ini ada dua nomornya dan dua-duanya aku bacakan pelan ya. Yang ini aku ulang dulu yang pertama, 0812-7449-2805 atau 0822, udah catat nih, 7598-1745, one more time ya, 0822-7598-1745. Nah, panitia mengimbau para pecinta balap gari di wilayah Barat Selatan Aceh segera mendaftarkan dirinya karena jumlah peserta yang diterima dibatasi. Nah, berita ini bisa kalian bacakan ulang, bisa kalian lihat lagi nanti sumber-sumber informasinya di www.rri.co.id/melaboh. Ya, berita ini baru dirilis 4 menit yang lalu. Nanti kalian bisa tuh lihat lagi nomor handphonenya. Atau juga buatnya kalian yang tadi ketinggalan nomor handphonenya karena mungkin kalian mungkin aku bacanya terlalu cepat. Kalian bisa japri Nanda di 0811-6877-903. Bisa WhatsApp aku sekarang ya di nomor WA Pro 2. Mungkin nanti mau diminta kontaknya silakan di 0811-6877-903. Oke, kita break dulu nih. Kita mau puterin lagu-lagu berikut ini ya, bakal aku play buat kamu. Salah satu lagu dari Rosa, ada juga MK Klik, judul lagunya Sinaran, bakal aku play buat kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangunan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik, 90,3 FM Pro RRI Melabuh, teman terbaik kamu untuk saat ini. Sudah tiba saatnya azan asar. Berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya, dan anda yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kawan.

0: Side to Side.
1: Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

93 FM Pro Daerah Rima Labuh, teman terbaik kamu. Tapi terus bersama dengan Anda, teman Pro 2. Salah satu lagu yang sedang diputar ini lagu dari Justin Bieber dengan Daisies ya. So stay tune please. Selanjutnya nanti ada dari Fatin, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu. Terus juga ada dari Gamaliel Arwi Cantika, judulnya Cinta. Stay tune please.

Roda FM, teman terbaik kamu mengenal kebiasaan hemat listrik untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga. Ya teman Pro 2, kalian tahu gak sih kalau untuk sekarang ini memang kalau misalnya kita berbicara tentang listrik ya, tentang biaya hidup itu memang terasa semuanya itu semakin mahal dan semakin gimana gitu, meningkat semua teman Pro 2 gitu ya kan. Sementara penghasilan cukup dinikmati ya. Nah kalau misalnya kita perlu untuk yang namanya energy save atau saving energy, nah berikut ini informasinya cocok banget nih buat kita semua teman Pro 2. Teman Pro 2, menghemat penggunaan listrik bukan hanya membantu mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga mendukung upaya untuk penggunaan energi secara lebih efisien teman Pro 2. Kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari itu dapat memberikan dampak besar apabila ditetapkan secara konsisten. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mematikan lampu dan juga perangkat elektronik ketika tidak digunakan. Terus, banyak peralatan yang tetap mengkonsumsi listrik meski berada dalam kondisi siaga atau standby. Jadi, teman Pro 2, menggunakan lampu hemat energi ini menjadi pilihan yang lebih efisien dibandingkan dengan lampu konvensional. Nah, selain memiliki daya yang lebih rendah, usia pakai juga cenderung lebih lama, teman Pro 2. Penggunaan pendingin ruangan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan, mengatur suhu pada tingkat yang nyaman, serta menutup pintu saat jendela dan jendela pada saat AC digunakan itu dapat membantu mengurangi konsumsi energi, teman Pro 2. Nah, peralatan elektronik juga perlu dirawat secara berkala agar tetap bekerja secara optimal. Pendingin udara yang bersih misalnya membutuhkan energi lebih sedikit dibandingkan dengan perangkat yang jarang dibersihkan. Jadi, memanfaatkan cahaya matahari pada siang hari juga dapat mengurangi penggunaan lampu di dalam rumah. Membuka tirai atau jendela menjadi cara sederhana untuk memperoleh pencahayaan yang alami, teman Pro 2. Terus, teman Pro 2, selain itu memilih peralatan rumah tangga yang memiliki tingkat efisien energi yang lebih baik itu dapat menjadi investasi jangka panjang loh, karena membantu menekan penggunaan listrik. Melalui kebiasaan hemat energi, masyarakat juga tidak hanya mengurangi pengeluaran rumah tangga, tetapi juga ikut berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya energi. Memang sekarang kalau beli-beli kayak air fryer, terus juga oven, terus juga mungkin ada yang pakai kompor listrik juga, dicek wattnya. Jadi nggak semua yang dijual murah di layanan e-commercial, di online shop itu sesuai dengan daya listrik yang kita punya. Jadi kayak pemanas air, terus juga ceret air yang ada listriknya, terus juga kompor listrik maybe, atau juga mulai dari rice cooker, terus juga itu dicek-cek lagi wattnya. Kalau memang udah dibeli yang udah-udah, udahlah. Tapi ketika nanti mungkin sudah usang dan sudah rusak ketika beli yang baru, itu kita harus kayak cek dulu wattnya berapa, pemakaiannya kayak gimana, AC juga, kipas angin juga, lampu. Nah itu nolong banget sebenarnya teman Pro 2. So that's why kenapa kalau misalnya udah pagi itu dibuka aja semua tirai dan jendela supaya penerangan alami masuk ke dalam rumah. Rumah juga jadi lebih sehat karena masuk cahaya dan udara yang berganti, teman Pro 2. Terus kalau untuk AC, nah itu perlu banget, kalian juga harus pastikan ruangan-ruangan yang memang ada AC-nya itu harus kedap udara, dalam artian tidak ada ventilasi yang terbuka pada saat kita menggunakan AC, kecuali AC-nya pada saat mode fan aja atau pada saat mode kipas doang. Tapi kalau misalnya kita perlu untuk mode cool atau juga ada satu lagi mode dry, misalnya kita lagi ngepel di dalam kamar, kita pakai mode dry. Nah pastikan juga supaya mode semuanya itu bekerja dan gak makan listrik yang terlalu kenceng, itu make sure memang ruangannya itu semuanya ketutup ya, jadi gak ada celah untuk udara keluar masuk, karena kan yang memang udara keluar masuk tuh harusnya memang cuma dari AC doang kan teman Pro 2. So make sure kayak bawah-bawah pintu yang agak renggang itu kalian bisa siasati. Sekarang banyak stiker-stiker atau juga tempelan-tempelan yang bisa menutup lubang-lubang ventilasi atau juga celah-celah pintu. Nah itu banyak di online shop atau di sini juga ada tuh namanya toko-toko yang kalian tahu lah, yang jual banyak ala pernak-pernik. Nah, kalau di sini di Kota Padang tuh aku tahu tuh banyak tuh. Jadi dicari aja kayak stiker-stiker yang bisa untuk nutup ventilasi udara dan lain-lain. Ya, kalau di seputaran dekat-dekat sini daerah Lapang ada tuh ya. Cuma karena mereka nggak stay tune kita, jadi aku nggak sebut. Kalau mereka stay tune aku sebut nih teman berdua ya. Aku say hello. Jadi untuk kalian, WhatsApp aku dong di 0811 687 7903 buat toko-toko atau juga tempat-tempat usaha atau UMKM yang lagi memonitor Pro 2 FM, di WhatsApp aja Bang Nanda say hello kami dong di 0811 687 7903. Jadi sambil siaran bisa aku say hello gitu ya, dan aku rekomendasikan gitu loh. Jangan salah loh, banyak banget pendatang-pendatang itu yang cari informasi dari radio teman Pro 2.
Jadi aku tuh kesempat ketemu dengan beberapa teman-teman aku kemarin. Mereka sempat, oh ini Nanda ya? Iya ini aku Nanda. Waduh pantesan aku sering banget dengar suara kamu pada saat aku awal-awal masuk ke Melabu. Aku monitor lewat radio mobil dan aku pengen tahu aja misalnya nuansa Melabuh ini kayak gimana. Jadi aku taunya tuh biasanya lewat radio. Jadi radio kan biasanya menyampaikan informasi update terkini seputar daerah, tempat-tempat viral, tokoh-tokoh menarik dan segala macam. Aku dengarnya lo sumber informasi dari kamu katanya gitu. Makanya teman Peruda untuk kalian yang lagi stay tune, kalian WhatsApp kita sekarang di 0811-6877-903. Kalau kalian gak stay tune, aku mau sebutin. Tapi kalau kalian stay tune, aku sebutin tempat bakso yang seru, tempat makan yang enak, terus juga tempat beli pernak-pernik yang oke, okay, ya kan? Kita putar lagu dulu yuk dari Kamalir Arudi Cantika, judul lagunya Cinta. Terus habis lagu ini nanti juga ada lagu yang lainnya yang akan coba aku play buat kamu. Selanjutnya nanti ada lagu dari Wisnu Cantika yang Aku Harus Pergi itu aku bakal play buat kamu. Ini pokoknya lagu-lagu mantap-mantap nih aku taruh buat kamu ya. Stay tune.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Dan

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

93.5 Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Untuk sekarang sudah tiba saatnya azan maghrib berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya. Nanda yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib. Semoga amalan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 di manapun berada. Terima kasih sudah tetap setia mendengarkan siaran Pro 2 RRI Mall Abu dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 pukul 20:09. Informasi waktu di studio sudah tiba waktu berkumandang azan Isya untuk wilayah kota Mall Abu dan sekitarnya. Dapat ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardhu Isya, semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

I Burn the Brain Like That, ya, lagu Pink Venom miliknya Blackpink, teman pro 2 pukul 20.57 menit melintasi pukul 21 waktu Indonesia Barat, ya, teman pro 2. Thank you so much for your attention, ya, untuk di malam ini, teman pro, semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan ke ruang dengar kamu dapat menghibur semuanya. Selamat malam minggu, ya, warga kota Malabun, Nagan Raya dan sekitarnya. Semoga tetap dalam keadaan baik dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat terus hingga akhir nanti kebersamaan Dafa menemani ruang dengar kamu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Spesial untuk malam minggu ini, teman pro 2 Dafa terus akan hadirkan lagu-lagu hits, ya, untuk menemani malam minggu kamu yang di rumah saja atau kamu yang udah urawiri, ya. Maksudnya yang udah jalan-jalan gitu loh, teman pro 2 di seputaran kota Malabo, mungkin yang lagi santai, ya, teman pro 2 yang udah siap-siap mau begadang gitu, karena nanti teman pro 2 bakal kembali nobar, ya, Piala Dunia untuk memasuki babak empat besar gitu, ya, teman pro 2, ya. Nah, tentunya semalam juga seru banget gitu, teman pro 2 nonton nobarnya. Mungkin nanti malam minggu ini euforianya makin terasa gitu, karena besok hari Minggu, ya kan. Pagi Minggu juga kayaknya jam 8 juga ada permainan, ya, Argentina, ya, versus Swiss, ya, atau nanti Inggris, kan, teman pro 2, ya. Waduh, udah lupa nih jadwalnya, ya. Pastinya teman pro 2 yang cinta bola udah hafal betul, ya, kapan main tim-tim besar. Nanti teman pro 2 semoga bisa nobar dengan baik tanpa ada rasa kantuk gitu, ya, kan. Kalau kantuk pasti pingin pulang. Baik, teman terbaik kamu 90,3 FM yang mau request lagu bersama Dafa di akhir pekan ini, langsung saja di 08 11 68 77 903. Tetap selalu berhati-hati dan juga waspada di jalan raya, ya, teman pro 2, untuk warga kota Malabo dan sekitarnya. Untuk di sepatah malam minggu ini banyak yang nongkrong mungkin di seputar trotoar, ya, ada trotoar gak sih di kota Malabo? Biasanya kalau anak nongkrong itu di kafe-kafe, ya, teman pro 2, atau di warung-warung kopi gitu, kan, sambil menikmati secangkir kopi hangatnya biar gak ngantuk mungkin, ya, sampai perhelatan atau juga sampai nobar nanti Piala Dunianya, teman pro 2, ya, kan, udah siap-siap gitu, ya, teman pro 2, biar bisa nobar tentunya untuk di malam ini. Pasti makin seru aja nih, teman pro 2, ya. Semoga nanti malam final dapat bisa nonton, ya, kam. Tapi seru banget gitu, ya, antara senang dan juga sedih gitu, kan. Sedihnya gak ada lagi nobar kalau misalkan sudah malam final gitu, ya, teman pro 2, ya. Jadi rasa-rasa kangen gitu, ya, bisa nobar gitu. Karena kalau nobar itu seru banget lah, ya, teman pro 2, ya. Ada yang teriak-teriak gitu, kan. Ada yang kesenangan gitu. Ada yang lagi sedih, berduka gitu. Padahal dia tuh gak main loh, tapi merasa kayak sedih banget gitu hatinya gitu kalau misalkan tim favoritnya atau tim jagoannya itu angkat koper gitu atau pulang gitu, ya, teman pro 2, ya, karena gak berhasil memenangkan pada pertandingan tersebut gitu, teman pro 2, ya. So jangan sedih, ya, untuk kamu, karena Dafa siap menghibur kamu tentunya, teman pro 2, dengan musik dan juga informasi untuk di kesempatan malam ini. Baik, teman pro 2, silakan yang mau bergabung masih Dafa tunggu di 08 11 68 77 903. Dapat maunya malam minggu itu have fun aja di teman pro 2, ya, relax, enjoy, ya, tarik nafas gitu, kan. Keluarkan lagi gitu, ya. Oke, yang lagi berbelanja juga, ya, selamat berbelanja nih, Dafa ucapkan dari studio. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan pribadi gitu, ya, teman pro 2, yang harus di apa, ya, di backup, ya, teman pro 2, ya, udah habis gitu, ya, kan. Jadi kayak kalau cowok tuh biasanya kayak minyak rambut, ya, itu harus ada stok, ya, karena masih memasuki pertengahan bulan Juli nih, teman pro 2. Nanti kalau di akhir, nah, itu baru tinggal kisah sisahnya gitu, ya, tunggu tanggal 1 gitu. Ya, teman pro 2, selamat berbelanja, dia dapat ucapkan dari studio. Mungkin kayak pesta gigi, ya, kan, ya, kan, udah pada habis gitu, deodoran gitu, atau keperluan lain gitu, keperluan anak-anak sekolah juga nih, teman pro 2, kayaknya terlihat
terlihat ya kan, banyak yang jualan buku-buku ya, jual pensil gitu, pulpen ya, dan kebutuhan lainnya nih teman Pro 2 tentunya nanti kembali ke sekolah tanggal 13 ya, tepatnya hari Senin ya teman Pro 2. Masih ada esok satu hari lagi tanggal 12 untuk libur ya kan, makin mau masuk sekolah makin mager gitu ya teman Pro 2 ya. Baik teman terbaik kamu, kita lanjut dengerin lagu-lagu hits lainnya untuk di malam ini. Tetap terus bersama Pro 2 RRI Molabo, stay tune terus di 90,3 FM teman terbaik kamu.

0: ti.
1: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
2: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
1: Emang kenapa sih? Deket juga.
2: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
1: Maksudnya?
2: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
1: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
2: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
1: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
2: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.

0: it gonna be?
1: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
2: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
1: Apa tuh?
2: Cek kesehatan.
1: Hah? Aku kan gak sakit.
2: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
1: Kode?
2: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
1: Wah, serem juga ya.
2: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
1: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
2: Nah, itu baru keren.
1: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
3: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang, gak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak

Itu lagu dari ya Kelly ya, Kelly apa nih teman pro 2. Ada Tori Kelly ya, Heart So Good, teman pro 2 baru saja kita simak bersama untuk di malam ini. Semoga lagunya bisa menghibur kamu dan bisa menemani malam minggu kamu di 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Dan siaran ini juga bisa diakses melalui RRI Digital. Download RRI Digital di Play Store di Android kamu dan nikmati seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia. Selamat menikmati malam minggu teman pro 2 yang berada di seputaran kota Molabo, Nagan Raya, Ceja dan sekitarnya. Untuk di kesempatan malam minggu yang cerah ini ya teman pro 2, tentunya cuaca yang sangat mendukung bagi teman pro 2 yang ingin melakukan aktivitas di luar ruangan atau yang lagi suka nongkrong di ruangan terbuka ya teman pro 2, pasti seru gitu ya kan, bisa apa ya teman pro 2 ya, bisa bersenda gurau gitu ya, bisa menikmati suasana yang super-super asik mungkin ya di luar sana nih teman pro 2 untuk di kesempatan malam hari ini. Baik teman pro 2 dimanapun berada yang mau request lagu, langsung saja bisa WhatsApp ya ke 08 11 68 77 903 yang mau request lagu pilihannya ya, tentunya untuk di kesempatan malam ini teman pro 2 dapat coba tunggu kamu juga nih teman pro 2, mungkin kepingin dengerin lagu barat ya atau juga lagu pop Indo ya teman pro 2, bisa di kirim aja melalui pesan singkat ya, nanti Dava coba puterin atau coba cariin lagu yang ingin di request teman pro 2. Baik teman terbaik kamu 90,3 FM, sambil menunggu yang mau ikutan gabung ya, ada assalamualaikum selamat malam ya, request lagu Fortune Coki yang mencintai JKT48 dapat coba lihat dulu lagunya ya, ada atau enggak ya, kalau ada nanti dapat bisa langsung puterin gitu. 420X ya, segelas berdua atau apa sih judulnya ini, Mangu teman saja Sandra. Bang Dapa masih bingung ya, Fortune Coki yang mencinta ya, mencinta JKT48 ada gak sih, dapat coba cek ya lagunya ya, mencinta, karena malam-malam minggu asik banget ya, bisa request lagu bersama Pro 2 RRI Molabo, bisa dengerin lagu favorit juga nih teman Pro 2 ya. Kalau 420 ya tadi ya lagunya ya, segelas berdua, 420 lagunya gak ada nih ya, lagu Fortune dari Fortune, Fortune Coki yang mencinta JKT48. Kak, dapat juga bingung maksudnya gimana nih, lagu dari Fortune Coki yang mencinta ya. Iya, Lara Purnamasari, mungkin lagunya gak ketemu nih ya, Fortune-nya ya, bisa di request lagu judul yang lain ya, yang ada di playlist saja nih, Dava bisa puterin lagunya. Kalau yang belum tersave di playlist ya, mungkin Bang Dava gak bisa puterin gitu. Kalau dari JKT48 ya, coba Dava lihat ada lagu Cara Ceroboh ya, Playing High, Bibir Yang Telah Dicuri, Kusangka Suka ya, itu yang ada dari JKT48 ya. Tapi Cara Ceroboh yang mana nih, kayaknya yang di requestnya belum ada di list ya untuk di kesempatan malam ini, mohon maaf sekali buatnya. Siapa tadi dapat lupa namanya, buatnya Lara Purnamasari. Oke okay? Teman pro 2 dimanapun berada, selama menikmati suasana malam minggunya, kali ini Kak dapat coba hadirkan lagu darinya Mahal Ini dengan Melawan Restu ya teman pro 2, ada Olivia Rodrigo juga dengan Stupid Song, dan lagu apalagi nanti teman pro 2, ada Sai dengan Tersipu ya, boleh ya dapat puterin juga nanti untuk kamu, dan juga lagu Berusaha di Bawah Hujan darinya Idgitaf ya, ini lagu terbaru darinya
It Gitaf teman Pro 2 siap menemani malam minggu kamu tentunya untuk di kesempatan ini. Tetap terus stay tune bersama Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

0: Tenang, kemarau panjang telah tiba. Udara semakin panas. Sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit. Bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Produa, ada BTS dengan Come Over ya, baru saja hadir untuk kamu di malam minggu ini. Teman Produa sudah mengantar kita ke pukul 21.42 menit ya, untuk informasi waktu di studio. Dan teman Produa yang mau bergabung bersama Deva langsung saja di 08 11 68 77 903. Ini kebetulan malam minggu rame yang pada jomblo kali ya, gak tahu pada kemana ya kan. Jadi stay tune aja di Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu. Kita sudah tersambung bersama Erna ya. Kita coba sapa dulu. Selamat malam Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Nih jaringannya baik kali ini ya. Tunggu ya, aku keluar dulu ya.
0: Iya, apa kabarnya malam hari ini, sehat Erna?
1: Baik. Ala kucing nih pun. Pintu dia lagi kucing kepijak. Maaf ya.
0: Jangan dipijak dong kucingnya, ntar mati loh.
1: Lagi,
0: apalagi dipijak
1: lagi
0: di leher.
1: Lagi dibuka dia, kepletuk, kepleset, aku gak nampak.
0: Iya, jahat banget sih Erna, masa sih kucing dipijak ya kan.
1: Gak kena loh, gak sakit dia, aku udah minta maaf tadi.
0: Iya, harus sungkem ya sama kucing ya. Minta maaf, sayang kucingnya. Enggak, sakit
1: kan, kalau aku mau keluar kayak gini selalu di depan pintu aja kerja dia, pijak-pijak lah dia, tapi aku gak pijak dia.
0: Kalau ada sisa makanan, kasihlah untuk kucingnya. Ya? Kasihlah makanan untuk kucing ya. Sayang kucingnya kelaparan.
1: Iya, kan? Iya benar. Tadi aku kasih ikan dia banyak-banyak.
0: Ikan ya? Ikan apa dikasih?
1: Iya, ikan
0: kanteri.
1: Goreng.
0: Ikan goreng ya.
1: Aku kasih kan, misalnya kok ada dia, aku bilang, nih ikan yang udah aku goreng, aku kasih sama dia. Yang bagus kita kasih.
0: Ikan baru, ikan, jangan ikan yang busuk ya.
1: Aku ikan bagus aku kasih. Maksudnya aku makan, kan banyak ikan, aku kasih sama dia.
0: Gitu, iya, ikan bakar kasih ya, ikan bakar.
1: Kadang-kadang ikan gulai aku kasih sama dia, biar
0: ikan
1: aku gulai makan gulai tok, gak apa-apa.
0: Iya.
1: Aku sayang juga sama kucing.
0: Iya, kasih ikannya.
1: Kadang aku beli ikan 5.000 goreng buat dia, biar dimakan dia gitu.
0: Kasih, ya, apa namanya, kalau misalkan di sayur kan, ikannya kasih untuk kucing, ernanya makan kuahnya aja gitu.
1: Gak mau dia tahu dia, kita kasih misalnya saya pakis, gak mau dia. Kalau ikan mau, kalau saya pakis tahu dia, gak makan dia.
0: Gitu ya.
1: Udah biasa ikan kan, aku kalau pulang dari pasar itu, pulang kerja beli ikan. Memang aku sini aku goreng, banyak aku goreng buat sibuk dia.
0: Iyalah, ya
1: kan,
0: namanya juga berbagi
1: kan,
0: ya.
1: Dibilang orang tua kan, kalau kita kasih kucing tuh rezeki kita ada.
0: Iya, ya,
1: walaupun dia nggak bisa ngomong kan.
0: Kalau kita lindungi kucing ya kan, kucingnya bakal sayang gitu sama kita ya.
1: Kemarin tuh di samping rumah Erna kan, Nora namanya, mama Nora tuh. Apa kucingnya dia kan makan ikan tuh, dia ambil air tah hangat disiramnya, aku marah woi.
0: Iya.
1: Nora nanti disiksa, nanti dikubur, nggak boleh siram begitu. Dia kesel emang, ikannya udah gak ada lagi dapet. Cuman kan jangan kekerasan kayak gitu kan.
0: Iya, kan? Kekerasan sama hewan itu gak boleh ya.
1: Air hangat, air hangat. Saya ngampir botak palanya. Aku bilang, nanti disiksa kita. Aku bilang, nanti Manora kena musibah.

0: Ya kalau aku lagi jalan dia halang-halang gitu kan.
1: Gitu ya.
0: Jadi kan kok nggak aku kebentuk beton, kok nggak dia jatuh.
1: Dava pernah sekali kemarin itu lindas kucing Erna.
0: Enggak boleh kata orang kalau kita lindas kucing nanti kita musibah
1: dan itulah,
0: nanti
1: kita nyesel,
0: kita jatuh.
1: Kita iya makanya kan orang. Waktu itu kan Dava kan enggak sengaja juga kan lagi pulang pulang siaran waktu itu sore ya kan. Bukan sore, maghrib juga, habis sholat maghrib kan, jadi kan pulang. Jadi kan Dava kan naik mobil itu daerah kelindas gitu, kena tabrak ya. karena kan dia
0: ada enggak berhenti gitu,
1: ada berhenti
0: untuk balut pakai kain
1: atau iya ada dia. ada abang ada. Itu waktu
0: tapi
1: itu kan
0: enggak apa-apa kan, enggak ada bahkan buat mobilnya kan
1: enggak apa-apa itu waktu mobil lama dulu, waktu mobil Dava yang lama kan, jadi Bang Dava kan bawa mobil nih
0: nyata loh Kak, kalau misalnya kan kayak kemarin tuh sopir mobil di jalan
1: Kak Faiz,
0: di jalan
1: ya?
0: Apa tuh di jalan mana lah, jalan lapang nih kan. Tapi sopirnya tuh dia merasa bersalah dicopotnya baju, dia pakai kos putih, dia rela nggak ada pakai dicopotnya, dibalutnya kucing di tanah.
1: Jadi kan waktu itu ceritanya kan Erna kan Bang Dava kan bawa mobil mau pulang nih, kondisinya kan maghrib kan, mau pulang ke rumah abis kerja kan, abis itu tiba-tiba Bang Dava jalan nih, tiba-tiba pas di sini loh yang di galon belang berandang ini, galon lama itu yang udah tutup, tahu kan Erna kan, kan ada warung tuh ya, depan situ kan ada warung kan, Bang Dava kan jalan nih, tiba-tiba pas Bang Dava lewat, kucing itu langsung dia lari ke mobilnya Bang Dava gitu loh, ya kan?
0: Gak kelindas kan?
1: Kelindas, makanya dia mati.
0: Gimana tuh ceritanya, berapa turun gitu, ada kain putih gitu balut.
1: Iya kan Bang Dava udah terlindas nih, Bang Dava juga shock kan, kaget gitu kan.
0: Iya,
1: kaget kan.
0: Sama kita,
1: Jadi kan Bang Dava kaget gitu kan, Bang Dava berhenti nih posisinya. Ya ini Bang Dava udah lama banget kejadiannya baru cerita sekarang ya. Jadi Bang Dava berhenti nih dalam mobil. Iya kan, berhenti kan mobilnya kan ini, nah ya posisinya kan berhenti. Bang Dava lagi shock nih di dalam mobil gitu kan, takut gitu kan. Habis itu tiba-tiba datang orang di belakang, Bang, katanya lintas mobil ya, lindas kucingnya. Bilang ini kucingnya udah mati.
0: Dibantu sama orang tuh?
1: Kucingnya udah mati,
0: dibilang sama dia. Alhamdulillah lah dibantu ya, jangan nanti jangan kenapa-kenapa.
1: Iya benar kan, habis itu dia bilang sama Bang itu kan, Bang, biar saya tanam aja, saya sering tanam kucing kayak gini gitu, udah banyak gitu, saya tanam, bilang sama dia kan, pakai ini Abang aja, pakai singlet Abang aja gitu katanya kan. Jadi Bang Dava kasih singlet yang Bang Dava pakai nih.
0: Iya.
1: Iya kan? Ya, jadi
0: cerita Erna sopir mobil yang di sini
1: iya.
0: Kucing langsung bajunya dibalut tuh ditanam.
1: Habis itu dia bilangnya gini lagi, nanti kalau misalkan pulang ke rumah sedekahkan garam gitu katanya, biar enggak kenapa-kenapa gitu kan. Erna ya Bang Dava enggak tahu mitos atau fakta gitu kan, tapi karena dikatakan sedekah garam, ya udah Bang Dava beli pulang ke rumah cerita sama orang rumah kan, terus beli garam gitu, langsung
0: tapi
1: dibagi gitu
0: selamat
1: kan.
0: Bagi masa pulang ke rumah selamat.
1: Iya selamat. Iya tapi Bang Dava sempat
0: itulah, kayak shock memang ya. Nyata emang Kak, kalau kita lindas kucing apalagi itu kesayangan Nabi Muhammad, memang terjadi apa-apa sama kita, enggak kita misalnya naik kereta tah kita pas sebeng-sebeng kelindas mau hendak nggak tulah, memang ada, emang nyata emang.
1: Iya makanya kalau bilang matulus itu kan hati-hati di jalan katanya kan.
0: Iya memang nyata emang, makanya dibilang orang kucing itu nggak usah salah-salah kita pukul kita kena sendiri.
1: Iya kan? Terus Bang Dava juga pernah gini loh, terlindas sama motor. Bang Dava kan naik motor Mio kan, motor Mio. Jadi Bang Dava jalan nih ceritanya, tiba-tiba ada kucing nyebrang gitu kan. Nah dia nyebrang langsung nabrak ban depannya Bang Dava. Jadi kan kena kap motor gitu kan. Emang dia nggak mati sih, sakit gitu.
0: Kasian kayak ya, apalagi dia mau sekarat tuh.
1: Kasian sih gitu kan. Waduh, doakan aja semoga kita diberikan keselamatan dan dijauh daripada mara bahaya gitu ya Erna ya. Amin.
0: Muka Erna kan, muka Erna kalau nampak kucing, ya, dulu dibilang sama mama Erna sebelum almarhuman, dibilang jangan pukul-pukul kucing. Erna kadang-kadang kesel juga, kadang-kadang.

0: Jangan-jangan nanti bahaya. Teringat juga abang bilang kata mamak. Ya benar loh kak. Kalau kita pukul libas binatang, misalnya kita pukul macam lepar batu macam tak apa, enggak boleh. Kita nanti yang kena, tah kita nanti pergi binatang kadang mau nyebrang ke rumah, mau nyebrang ke mana, udah kena kita kan.
1: Iya, kita enggak tahu ya kam. Jadi mungkin kita jangan jahat nyebrang, gitu ya.
0: Beri apa? Iya. Dor, kena kita, karena kita udah nyiksa dia gitu. Tah kita lempar batu, memang nyata memang kejadiannya.
1: Kita tuh memang benar gak boleh jahat sama makhluk hidup ya kan, sama hewan, sama tumbuhan juga gak boleh gitu kan. Seperti tanaman gitu, tanaman apa gitu yang
0: sama kucing, kucing itu kesayangan Nabi Muhammad.
1: Iya, makanya apa ya, harus kita lindungi gitu, harus kita jaga ya. Biar
0: kadang ada orang jahat itu kayak orang warung apa di depan rumah, kadang-kadang nggak ada pikiran juga, kadang dipukul lah, kadang dilempar ke enakan sore nengok kan, karena rumah enak kan kak warung kan. Apalagi nih warung depan nih, kadang dia kalau dimakan ikan satu pun dilempar pakai selop kucing. Enak bilang jangan kayak gitu bu, aku bilang kasih aja ikannya, kita lempar kucing nanti ibu nggak ada rezeki, nanti sepi warungnya coba, aku bilang.
1: Oke deh kalau gitu Erna, makasih untuk sharing time-nya ya bersama Pro 2
0: dari Malabo. Temanya apa nih?
1: Temanya temanya malam minggu asoy ya.
0: Temanya tentang kucing ya.
1: Iya.
0: Temanya apa malam
1: minggu? Temanya malam minggu asoy.
0: Asoy apa tuh?
1: Asoy gay boy.
0: Asoy gay boy apa?
1: Jadi gay Erna gay boy mujair. Nang ning nung.
0: Nang ning nung. Duk duk duk zer. Si Mustafa tergila-gila.
1: Mustafa jatuh cinta pada seorang biduan.
0: Kali aku matiinan daripada lagu itu. Mendingan aku putar lagu pop kan.
1: Iya. Ya kan, berarti Erna tahu ya lagu Ayu Tinting ya, lagu Mustafa ya.
0: Iya.
1: Oke kalau gitu Erna.
0: Untung Kak Dafa bisa nyambung juga. Nang ning nung.
1: Nang ning nung. Pak curum pak. Apa sih itu?
0: Duduk ser.
1: Duduk ser.
0: Ada.
1: Aduh Erna, lagunya banyak banget ceritanya malam ini ya.
0: Terserah Dafa aja lah yang penting.
1: Oke. Itu aja Erna ya.
0: Iya. Oh iya, kasihan kawan lain mau masuk juga.
1: Benar.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, teman terbaik kamu itu tadi teman Prodia bersama Erna ya. Erna yang apa ya, yang malam minggunya itu sama kucing ya katanya ya.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam minggu, Sarifa.
2: Hadir, Bang Dafa.
1: Apa kabar malam hari ini, sehat? Apa kabar malam minggu ini, sehat?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Saya bang
1: Dapanya
2: sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Lagi
1: ya?
2: Selesai makan mie bang Dapa.
1: Aduh enak banget nih makan mie. Di mana Erna, di Sarifa, di rumah atau di luar?
2: Di rumah.
1: Umi yang masakin.
2: Umi beli.
1: Oh, bukan Umi yang masakin ya, beli ya berarti ya.
2: Iya, beli mie Bang Toib Bang
1: Dapa. Bang Toib ya, kok Bang Toib sih, emang ada mie Bang Toib ya? Di mana sih?
2: Ada Bang Dafa.
1: Ada ya Bang Toib ya. Di mana itu? Di mana? Viral enggak sih mie-nya? Enak.
2: Simpang KB Bang Dafa.
1: Di mana?
2: Simpang KB.
1: Oh, di Simpang KB ada mie Bang Toib ya. Oke, okay. Iya. Silakan nih teman perdua yang mau makan mie Bang Toib ya kan. Tiga Bang kali Dapa. Puasa. Enak kali. Tiga kali lebaran, Bang Toib tak pulang. Sepucuk surat pun tak datang.
2: Bang Dafa rasain pasti ketagihan.
1: Iya, tunggu dulu kalau ada yang balen ya. Enggak deh, nanti deh Bang Dafa coba rasain. Bang Dafa cari dulu nih, emang bener ya ada mie Bang Toib ya di Malabo ya? Emang yang masaknya Bang Toib ya? Bukannya Bu Toib. Bang Toib. Kak Toib ya.
2: Sampingnya yang maha Bang Dafa.
1: Oh di situ ya. Oke nanti Bang Dafa coba cek ya. Pakai telur berapa nih satu porsi?
2: 15 Bang Dafa, pakai telur 15.
1: Mantap ya. Ini kan lagi Fieldun kan, Piala Dunia ya kan. Jadi banyak yang order ya. Malam-malam itu bawaannya lapar gitu ketika nobar. Ya kan Bang Dafa juga semalam makan mie ya di Sarang Kupi ya. Untuk warga Kota Melabu ya, mungkin yang mau nobar boleh banget nih. Ntar malam kan juga nobar ya kan. Nanti pasti bakal ada pertandingan seru nih teman Pro 2 yang suka nonton bola ya. Saripan nanti malam mau nobar enggak?
2: Apa Bang?
1: Nanti mau nobar enggak jam 2 loh, jam 2 dini hari.
2: Enggak lah.
1: Enggak ya kan?
2: Enggak suka nonton bola.
1: Iya, benar banget. Sukanya sinetron ya.
2: Iya, lebih suka sinetron. Terus iya, yang kau sakiti.
1: Hati yang kau sakiti. Oke, makasih Sarifa udah bergabung malam ini di Pro 2 Weekend ya. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Lagunya ikutan aja atau mau request lagu?
2: Request lagu yang terbaru apa Bang Dafa?
1: Yang terbaru lagunya masih di plastik nih, belum dibuka ya sama MD-nya ya.
2: ada buka dulu lah dari plastik.
1: Ada Falling in Love ya darinya Nona ya. Berusaha di bawah hujan mungkin enak juga lagunya. Ada Bad Angel darinya Lisa Blackpink, darinya Lisa. Dan lagu apalagi nih, lagu Shape of My Heart ya darinya Blackstreet Boy. Dan Pura-Pura lagunya Lyodra mungkin ada
2: lagu dulu. Lagu Surat Cinta Serta lah nggak ada ya Bang Dafa?
1: Nggak ada kirim surat lagi sekarang udah pakai WA. Ya gimana nih Saripa, lagunya diputerin lagu apa nih?
2: Yang nomor 2 tadi Bang, yang hujan tuh Bang Dafa bilang.
1: Oke, It Gitaf ya dengan Berusaha di Bawah Hujan ya.
2: Iya.
1: Oke, semoga malam ini nggak hujan biar para jomblo bisa jalan-jalan Saripa. Cari angin segar gitu, ya kan?
2: Enak kali yang jomblo, kita kepengen juga jalan-jalan.
1: Ya ngapain, kan udah makan mie. Udah makan mie di rumah aja tidur ya. Rebahan gitu loh. Ya kan, kaum rebahan itu namanya ya. Bisa tidur, ya kan enak. Ya kan, malam minggu tuh paling enak rebahan loh. Kalau mau jalan, ya baru keluar rumah udah jam 11 malam. Belum kemana-mana ya. Cepat banget gitu waktunya. Bang Dafa baru ngobrol bentar, udah jam 10 loh Sarifa. Tinggal 1 jam lagi ya kan, nanti udah tutup siaran gitu. Iya, gak terasa banget gitu waktu ya kan, cepat banget gitu jalannya ya Sarifa ya.
2: Iya, Sarifa nanti bulan puasa baru begadang Bang Dafa.
1: Begadang kenapa? Kalau bulan puasa nunggu beduk ya?
2: Iya, mau ikutan gabung di Pro 1, Pro 2.
1: Oh gitu. Iya, gak lama lagi juga nih puasa bulan 2 ya. Februari ya, tahun depan ya. Iya kan?
2: Gak terasa kayak.
1: Iya, Februari. Februari puasa lagi ya, gak terasa. Iya kan? Ini kan kita udah di Juli ya kan, bentar lagi udah Agustus ya kan. Agustus, September, Desember dong. Udah ganti tahun lagi, udah 2027 ya.
2: Iya.
1: Padahal masih baru tahun baru ya kan. Udah tahun baru lagi gitu ya Sarifa ya. BTW Sarifa tahun 2026 umurnya berapa nih? Birthday yang keberapa nih tahun ini?
2: 24 Bang Dafa, usia Sarifa sekarang.
1: 24 ya, udah beranjak dewasa juga ya berarti ya. Remaja dewasa kan. Ya, enggak terasa gitu ya Sarifa ya.
2: Iya, enggak terasa. Lagi,
1: udah 25 ya kan, udah 30 gitu ya. Waduh, 5 tahun itu enggak lama loh, cepat loh 5 tahun ya kan.
2: Iya.
1: Cepat banget gitu ya. Pingin balik lagi ke usia 17 tahun enggak nih Sarifa?
2: Kepengen lagi jadi anak bayi biar digendong.
1: Iya, pengen jadi anak kecil ya, bisa pergi sekolah gitu kan, dikasih jajan ya kan, dikasih makan juga 3 kali sehari, tidur nggak mikir kerja gitu ya. Kalau sekarang mikir semua gitu kan, mikir mau jalan-jalan harus ada duit dulu untuk jajan gitu kan, untuk miak motor juga gitu ya Sarifa ya. Pastinya iya, banyak banget.
2: Bayi ya, enak kali dikasih makan, dikasih tidur,
1: iya, aduh. Iya, makanya kalau misalkan ada anak bayi di rumah itu jangan suruh dia besar, biar aja dia kecil ya. Kasihan nanti kalau besar, banyak banget tanggungannya ya. Ternyata
2: Bang dewasa di Humaira tuh.
1: Iya.
2: Suruh kecil aja biar Bang Dafa gendongin.
1: Nanti dia hari, dia hari Senin udah sekolah loh, Sarifah. Padahal baru lahir kemarin kan, tapi Senin nanti udah harus ke sekolah. Bayang, kebayang gak tuh?
2: Iya, udah masuk sekolah. Uh-uh. Di mana TK Al-Quran.
1: TKA ya, TKA. Nanti baru TKB, ya kan? TKA.
2: TKA.
1: Nanti baru tahun depan baru TKB. TK
2: Al-Quran.
1: Enggak. TK apa sih, lupa namanya ya. Pokoknya di Molabu lah TK-nya ya. Enggak di luar Molabu.
2: Semangat lo, Adik Humaira.
1: Iya, semangat.
2: Biar sukses.
1: Amin, sukses. Ya.
2: Biar dapat juara.
1: Juara
2: depannya.
1: Iya sih, juara cepat bangun tidur ya kan. Karena kalau anak-anak itu kan bangun tidurnya kan susah ya, kalau pagi biasa bangun jam 8, jam 9 gitu ya. Bang Dafa takutnya gitu, kita bangunin kasihan gitu kan, gak dibangunin dia harus ke sekolah gitu ya. Semoga dengan semangat sekolahnya itu, kalau kita bilang ayo dia bangun pergi sekolah, dia langsung bangun deh gitu ya kan. Jadi dia juga punya
2: semangat gitu, anak-anak Bang Dafa.
1: Iya, punya semangat juga gitu untuk sekolah gitu ya. Karena kita juga melatih disiplin anak gitu ya kan, dari sejak dini agar dianya tuh bersemangat untuk ke sekolah gitu ya kan. Jadi iya, belajar disiplinnya tuh dari sejak Sarifah dini. Sarifah
2: itu pengen lagi sekolah lah Bang Dafa.
1: Bener.
2: Udah dijumpa sama guru-guru.
1: Iya, tapi kan Sarifah kan
2: sampai rumah sekolah Sarifah usilkan anak murid.
1: Iya, tapi kan Sarifah kan yang namanya belajar itu kan gak mesti harus di sekolah kan. Sarifah juga bisa iya, belajar di rumah gitu. Lebih, ruang belajarnya tuh lebih terbuka gitu untuk Sarifah. Mungkin Sarifah bisa ke perpustakaan daerah ya, ke perpus ya kan, untuk baca-baca buku gitu kan, untuk diskusi gitu. Ya Sarifah ya, iya, pernah gak nih datang ke perpus? Atau di rumah juga bisa apa, koleksi buku-buku gitu. Kalau lagi bosan, lagi bete ya kan, bisa bisa baca buku. Sarifah bisa baca buku gak by the way?
2: Bisa
1: tapi ya?
2: Tulisannya harus yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil gak nampak Bang Dafa.
1: Makanya nanti cari buku yang besar-besar gitu ya kan. Karena kan itu juga bisa mengisi waktu yang kosong ya kan. Kalau misalkan banyak baca juga bisa ngabisin waktu kita untuk belajar gitu loh. Ya gak mesti harus ke sekolah ya. Di waktu rumah pun ya dimanfaatkan untuk belajar. Jadi rumah itu kayak ruang sekolah juga kan, keren gitu kan. Jadi kita di rumah pun juga kayak belajar gitu ya. Halo Humaira. Kayaknya Humaira nih ya, Humaira atau Uminya nih yang lagi nonton live TikToknya Bang Dafa nih. Ya. Oke, Sarifah itu aja dulu ya. Makasih ya udah bersama Pro 2 dari Melobo. Selamat malam Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Humaira. Oke, Bang Dafa, nanti ketemu lagi di hari lain waktu.
1: Oke, thank you. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, katanya kalau ini Humaira ya, kalau Humaira itu gak mungkin lah bisa ngetik ya kan. Baru mau sekolah Minggu apa, Senin nanti, hari ini udah bisa nulis-nulis di komentar TikTok, itu gak mungkin ya kan. Berarti ini ada orang lain ya selain Humaira, berarti uminya Humaira. Ditanya ini siapa, ini Humaira gitu katanya ya. Selamat malam Minggu aja deh untuk Humaira dan uminya Humaira nih yang lagi di rumah karena karena malam Minggu dapatnya dinas gitu kan, gak bisa jalan-jalan ya. Mungkin kita bisa jalan-jalan di waktu lain atau di kesempatan yang lain gitu. Minggu depan mungkin nanti bisa liburan ya kan, bisa jalan-jalan ke mana ya, ke bukan ke luar negeri sih ya, siapa sih yang bilang luar negeri, maksudnya bisa jalan ke luar kota, misal ke Banda Aceh gitu ya kan, kalau misalkan ada libur satu hari gitu ya. Doain aja deh teman Pro 2, semoga semuanya kita sehat selalu. Ini juga teman Pro 2 mungkin yang lagi menikmati liburan di luar kota ya, di Banda Aceh. Nah di sana juga lagi ada event ya, event kuliner gitu ya teman Pro 2 ya, dan event ini se-Indonesia ya teman Pro 2, jadi event besar gitu ya kan. Makanya rame nih warga kota Melabu yang lagi stay di kota Banda Aceh menikmati kulinernya nih teman Pro 2 ya. Karena juga masih menikmati suasana libur sekolah gitu kan, teman-teman, sebelum nanti kembali ke aktivitas ngajar atau sekolah pada tanggal 13 ya, tepatnya hari Senin ya teman-teman. Jadi ada besok satu hari lagi untuk bisa menikmati liburnya teman-teman ya. Nah kalau hari pertama itu pasti masih shock kultur gitu ya, masih shock untuk awal-awal masuk kerja gitu teman-teman dua, kerasa kayak sickness, sick home gitu ya, kayak kepingin di rumah aja dulu gitu ya, masih shock gitu kok udah selesai ya liburannya ya. Oke, selamat malam buatnya Nila. Kak, putarin lagu satu lu. Lagu apa sih Nila? Kamu mau request lagu apa silakan aja di komentar, nanti dapat bisa putarin lagu Nila. Nila juga udah lama banget enggak gabung nih di Pro 2 dari Molabo, mungkin lagi sibuk enggak tahu ngapain ya. Semoga nanti Nila bisa stay tune kembali bersama Pro 2 dari Molabo. Oke, teman Pro 2, ada Nona dengan Falling in Love dan juga Berusaha di Bawah Hujan darinya Irgitaf untuknya Sarifa. Untuk semuanya, terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Molabo. Stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Teman terbaik kamu 90,3 FM teman Pro 2 lewat lagu darinya Liodra dengan Pura-Pura ya. Tadi sudah kita simak bersama untuk di sepatah malam ini sudah mengantar ke pukul 22 lewat 23 menit melintasi pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih teman Pro 2 yang udah tetap setia mendengarkan Pro 2 RRI Malabo di frekuensi FM 90,3 MHz. Selamat malam Minggu ya, dapat ucapkan dari studio untuk semuanya. Semoga lagu-lagu yang Dava hadirkan dapat menghibur kamu ya, terutama untuk teman Pro 2 yang lagi di rumah saja, mungkin gak kemana-mana nih teman Pro 2 ya, karena gak ada yang ajak untuk keluar gitu ya, jadi tetap di rumah sambil scroll TikTok ya kan. Dava sudah live ya di TikTok Pro 2, TikTok Dava ya. Terima kasih tadi udah ya, udah ada yang join di live TikToknya Bang Dava, ada Nila, ada Sarifa kayaknya belum gabung ya kan. Cuma Nila yang udah gabung di live TikToknya Bang Dava untuk di sepatah malam hari ini. Ada teman-teman Dava yang lainnya juga yang udah tap-tap layarnya juga gitu ya teman-teman berdua ya. Selamat malam Minggu, karena malam Minggu kadang-kadang gabut ya teman-teman berdua ya, nggak tahu ngapain gitu ya kan. Jadi coba live TikTok lah sambil cari teman mungkin, atau cari apa topik pembahasan yang lagi hot ya untuk diperbincangkan gitu ya teman Pro 2, sambil menunggu live siaran Piala Dunia untuk di malam hari ini yang mau nobar ya kan. Pastinya asik banget atau seru banget gitu nanti teman Pro 2 ya kan. Semoga enggak ketiduran ya, atau enggak ngantuk gitu ya kan. Jadi mungkin sekarang tidur aja dulu ya, nanti jam 2 bangun gitu untuk nonton Fildun ya, Piala Dunia nih teman Pro 2. Atau kamu nonton highlight-nya aja di YouTube ya teman Pro 2, atau juga di berita-berita bola gitu. Karena waktunya itu mungkin gak ini ya teman Pro 2 ya, gak sesuai dengan jam di daerah kita ya teman Pro 2. Waktu Indonesia Barat kan waktu dini hari ya, waktunya tidur gitu ya kan. Nah kalau di luar negeri, di Amerika ya, itu jam berapa ya itu ya, jam 2 siang ya gitu ya. Kalau kita jam tengah malam ya, jam dini hari ya teman Pro, jam tidur gitu kan. Jadi untuk harus begadang, kalau tiap malam begadang ya bisa sakit juga nih ya teman Pro 2 ya. Tetap jaga kesehatan dengan kondisi juga akhir-akhir ini di seputar kota Malabo dan sekitarnya sangat terik ya, sangat panas teman Pro 2. Oke. Baik teman Pro 2 di manapun berada, tetap terus bersama Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu. Dapat masih akan hadirkan lagu-lagu hits lainnya untuk menemani ruang dengar kamu tentunya untuk di malam ini ya, di malam Minggu yang sangat luar biasa nih teman Pro 2 ya. Sangat luar biasa cerah mungkin di kota Malabo atau juga di kawasan Nagan Raya dan sekitarnya. Saya tune aja terus di 90,3 FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu. Ada Blackstreet Boy dengan Shape of My Heart ya, dan lagu Firasat darinya Marcel, Ordinary ya, lagu Alec Warren. Teman Pro 2 dan setan lagu-lagu lainnya siap menghibur kamu tentunya untuk di kesempatan malam ini. Tetap di 90,3 FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
2: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
1: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
2: Emang separah itu ya, Bude?
1: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
2: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
1: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
2: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
1: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
2: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
1: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
2: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
1: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman projo di manapun berada. Tadi lagu Nona dengan Role Blade ya. Susah banget nih judulnya teman pro 2 ya. Role Blade dari Nona. Lagu ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan Dava di Pro 2 Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam Special Weekend ya teman Pro 2, karena selanjutnya kita akan ikuti Pro 2 Just More Music Slow Pengantar Tidur. Selamat beristirahat Dava ucapkan untuk teman Pro 2 semua di mana pun berada, dan semoga malam ini bisa beristirahat dengan baik, walaupun ada beberapa yang malam ini mungkin mencoba untuk begadang ya teman Pro 2, untuk bisa nobar Piala Dunia untuk di malam ini, karena ada sesi yang sangat luar biasa tentunya, penampilan dari Inggris ya teman Pro 2 ya, sama Norwegia atau apa sih teman Pro 2, untuk yang bakal tanding malam ini pastinya yang dinanti-nantikan nih ya teman Pro 2, pertandingan yang sangat panas tentunya ya. Baik teman terbaik kamu 90,3 FM, dapat break dulu untuk sementara waktu, dapat tetap di sini karena kita akan dengarkan lagu-lagu slow teman Pro 2 pengantar tidur. Dan terima kasih untuk kebersamaannya, selamat malam minggu semuanya ya, semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Langsung saja teman Pro 2, kita simak kembali lagu-lagu berikut yang sudah Dava susun di playlist Pro 2 spesial untuk kamu ya, hingga nanti akhir kebersamaan Dava pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Ada apa nih teman Pro 2, ada lagu Krisdayanti dengan I Love You, dan berikut nanti ada lagu Daun-Daun ya dari Gia Indrawari, dan lagu Titi Nadir dan Cinderella ya Paul Partohap ya, dan Lupakan Cinta Rosa, Roman Picisan, ada Terlukis Indah dari Rizky Febrian, Korbanmu Tata Janeta juga siap menghibur kamu nih teman Pro 2. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat beristirahat dan tetap bersama Pro 2 RRI Melabuh 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis. Uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi. Melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Prettiest girl in a world.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: واحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Teman Produs, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madura dari Molabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi siar Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Kolabong yang berada pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Malabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat pagi.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
4: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

0: Karina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Teman terbaik kamu 90,3 FM teman Prodo dimanapun berada. Senang banget kembali bersama Dava di Produas pada spesial weekend edisi hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 hingga nanti berakhir pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dava aturkan selamat pagi dan tetap semangat terus dalam mengawali aktivitas untuk di kesempatan pagi hari ini. Semoga apapun aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran ya tentunya. Teman Pro 2 stay tune terus di 90,3 FM. Untuk teman Pro 2 yang sedang melakukan berbagai macam aktivitas di awal pagi, mungkin lagi prepare untuk make a breakfast ya teman Pro 2, atau yang lagi beres-beres ya, prepare lah ya teman Pro 2 ya, lagi beres-beres rumah gitu ya kan. Tetap terus bersama Dava untuk di kesempatan pagi ini, karena Dava terus akan temani kamu dengan beragam musik dan juga informasi hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dava sudah siapin lagu-lagu hits kembali untuk menemani ruang dengar kamu tentunya untuk di kesempatan pagi ini. Dava ucapkan selamat pagi weekend dan tetap terus bersama Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM teman terbaik kamu.